0: Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi saya juga jangan cuma terpusat. Prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107 FM.
1: Demikian Warta Berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Iya, untuk Melabuh. Di Melabuh sudah dengar suara saya nih?
1: Udah mulai.
2: Iya, Bu Putra.
0: Sudah? Iya, silakan. Dari Melabuh, Kak... siapa ya Melabuh? Kak Ema ya? Silakan, Kak Ema.
2: Baik. Kita langsung saja pendengar, tentunya baik
1: sebelumnya. Nanti, kalau abang di sini aja, duduk.
2: Terlebih dahulu, kita dengar laporan cuaca dari BMKG ya. Itu bersama Nabila.
3: Jadi saya harus ambil dulu.
1: Oke.
3: Belum masuk sekarang, belum.
1: Taruh.
2: Baik, kita langsung terhubung bersama BMKG, Nabila.
4: Ya, halo.
2: Ya, dipersilakan.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Sahabat BMKG, pendengar RI sekalian, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 4 Agustus 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, dan juga Aceh Selatan, dan juga Aceh Singkil pada siang hingga sore hari. Untuk titik panas sendiri, terdapat 2 titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Lok Semawe. Untuk suhu umumnya berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, seperti itu.
2: Iya, untuk Nabila, terima kasih atas laporannya, pendengar, dan itu dia tadi laporan cuaca hari ini, dan tentunya untuk Nabila, selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas.
4: Ya, selamat pagi.
2: Baik, dan pendengar.

0: Untuk selanjutnya juga kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita nih Serkowil 17. Namun juga kita nanti ada tentunya kita menyapa dulu Bung Putra. Selamat pagi Bung Putra.
1: Iya, assalamualaikum Kak Emma, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sabang nanti juga ada Yana dan juga di Takengon ada Budi juga. Selamat pagi ya untuk semuanya. Dan juga di Singkil nanti ada Rizky Nugraha ya. Dan di Losmawe ada Dewi Muhata. Baik, semoga sehat semua untuk hari ini ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, kita langsung saja nih terkait dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ya. Kalau di Melabuh cukup dingin sekali karena dari kemarin juga hingga saat ini tadi juga sempat hujan dan semalam juga sangat deras ya. Kita langsung ke Takengon. Di Takengon ada Budi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, bagaimana kabarnya, Bung Budi?
2: Kabar baik.
0: walaupun mungkin belum menikmati secangkir kopi, tapi masih bisa tersenyum ya.
2: Iya, nungguin ya. Bang Putra dulu biar ditemenin ngopinya.
1: Iya.
2: Pagi hari Bang Putra ini. Dari tadi kameranya goyang-goyang terus.
1: Iya, kan biar semangat ya di pagi hari ini. Tambah semangat ya.
2: Oke. Terima kasih. Cuaca di Takengon terpantau cukup cerah pagi hari ini, walaupun memang beberapa hari kebelakang Takengon sering diguyur hujan kalau sudah masuk di sore hari ya. Nah, kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar saat mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak ringan dan juga rumah rusak sedang yang bersumber dari dana siap pakai bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansa secara virtual dari Pendopo Bupati Benar Meriah Senin kemarin 3 Agustus. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB juga serta diikuti pemerintah daerah yang tengah melaksanakan program tersebut pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan, terutama terbatasnya pasokan semen dan beberapa material bangunan di Kabupaten Benar Meriah. Selain persoalan material, Bupati juga berharap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibuat lebih sederhana, sehingga tidak menghambat proses pembangunan maupun menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Nah, melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap sehingga masyarakat terdampak juga dapat segera menempati rumah yang aman dan nyaman serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Demikian satu informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Melabuh.
0: Baik, terima kasih Bung Budi ya. Apakah setelah ini ada dialog?
2: Masih menunggu informasi lebih lanjut dari rekan-rekan reporter Bu Emma. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih. Dan kita juga langsung menuju kalau tadi dari ke Takengon. Dan untuk saat ini kita beralih ke Singkil. Di Singkil ada Rizky Nugraha. Halo, Bung Rizky.
2: Sepertinya putus, tadi udah sempat gabung ya. Tapi putus kayaknya.
0: Oke, kita beralih ke Loksmawe ya. Di Loksmawe ada Dewi. Pagi Dewi.
3: Ya, pagi Emma. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya.
0: Sehat ya. Kelihatannya pagi hari ini cukup semangat sekali Dewi ya.
3: Sangat. Karena cerah ya. Sekali di sini.
0: Oh iya, berarti nggak hujan dong ya?
3: Semalam hujan.
0: Baik. Ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang disampaikan ke pendengar kita?
3: Oke, baik. Terima kasih Emma. Ada satu informasi terkait dengan pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Loksmawe sepertinya terpaksa kembali mengikat perut karena gaji mereka untuk bulan Juli ini belum dicairkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membayar gaji 13 untuk 2948 P3K. Jadi akibat pemangkasan TKAD atau transfer ke daerah, ini memang merasionalkan belanja pegawai sehingga sampai periode Juli 2026 ini belum dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. Ini yang sudah diinformasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Loksmawe, Teguh Haryanto. Jadi Kepala BPKAD sendiri juga mengatakan kalau kebutuhan anggaran untuk bayar gaji P3K setiap bulan itu sekitar 11 miliar rupiah. Dan pembayaran gaji ke-13 itu butuh 8,5 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ini mencapai yaitu 19,5 miliar rupiah, Emma. Dan Pemko Loksmawe sendiri mengaku ya telah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat atas permasalahan tersebut, dan pastinya Pemko Loksmawe akan komitmen ya untuk memenuhi hak para P3K. Seperti kita ketahui memang soal P3K ini bukan hanya di Kota Loksmawe tapi hampir di seluruh Indonesia. Begitu Emma informasinya dari Kota Loksmawe.
0: Baik, kira-kira dialog apa nih yang akan berjalan pagi hari ini, Dewi?
3: Ya, ada dialog. Kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Terus juga nanti di pukul 10 ada literasi digital. Kita nanti juga bicara soal membangun karakter lewat literasi digital. Emang ada dua dialog pagi ini.
0: Ya. Baik Dewi, terima kasih.
3: Sama-sama,
0: Emang. Semoga tetap ceria selalu ya.
3: Amin.
0: Baik pendengar dari Loksmawe, kita beralih ke Sabang. Di Sabang ada Iyana. Iyana.
4: Iya, assalamualaikum Kak Emma. Bisa dengar suara Sabang Kak Emma?
0: Warahmatullahi wabarakatuh, sangat jelas.
4: Iya, baik, baik Kak Emma. Ya, sehat ya Kak Emma ya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
4: Sehat Kak.
0: Kalau nggak sehat nampak di sini berarti.
4: Oke. Iya, baik.
0: Informasi apa nih yang akan disampaikan?
4: Iya, informasi dari Kota Sabang, Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang, Dr. Kapten Tohara MMTR itu menghadiri kegiatan Bonfires Perwira Transportasi Laut Diklat Peningkatan Tingkat 2, Tingkat 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Malayati di Depadi Hotel Banda Aceh. Kehadiran Kepala Distrik Navigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Direktur Politeknik Pelayaran Malayati. Dan kegiatan Bonfires ini menjadi momentum pelepasan para perwira transportasi laut yang telah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kompetensi. Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor maritim sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang Dr. Kapten Tohara MMTR itu mengatakan bahwasannya kehadiran beliau itu merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Dan menurutnya, sinergi antara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lembaga pendidikan kedinasan ini di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu terus diperkuat.
5: Iya, kan dari Banda Aceh.
4: Iya, iya. Ia berharap juga seluruh perwira yang telah menyelesaikan pendidikan mampu mengemban amanah profesi dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi dan juga dedikasi. Hal tersebut juga dinilai penting dalam mendukung terwujudnya keselamatan keamanan serta pelayanan-pelayanan yang profesional demi kemajuan transportasi laut Indonesia. Begitu Kak Emma informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, Iyana, setelah ini mungkin ada dialog apa?
4: Iya, oke. Okay. Hari ini memang ada dialog RRI Sabang, itu bersama dengan imigrasi Kota Sabang dengan tema Kupas Tuntas Transformasi Layanan Paspor dari Manual hingga ke M-Paspor pada pukul 10 nanti, Kak Emma.
0: Baik, Iyana dari Sabang. Terima kasih, Iyana.
4: Sama-sama, Kak Emma.
0: Semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini ya. Baik, untuk Iyana tadi di Sabang, dan kita beralih ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya langsung bersama Putra ya. Halo Bung Putra, di mana nih?
1: Iya.
0: Bayang ya.
1: Iya, ini sudah pas tadi sedang disetel ya gitu ya, biar pas dudukannya gitu. Oke. Gimana Kak Emma?
0: Kopi sudah belum?
1: Oh, sudah dong.
0: Iya.
1: Sudah subuh tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi di pagi hari ini untuk cuaca sendiri ya, mungkin di Sabang cerah ya tadi ya? Cerah ya, tapi di sini mendung.
4: Cerah juga, ada mendungnya juga nih Bang Putra dikit.
1: Oke, baik-baik. Oke, bagi tetap semangat ya. Kita semuanya, bagi dua ya. Baik, informasi di Banda Aceh yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait Wali Kota Banda Aceh resmikan pameran foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia atau PFI di Museum Tsunami Aceh pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pameran ini menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta foto di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Itu dia satu informasi Kak Emma dari Kota Banda Aceh. Saya kembali ke Melabu.
0: Dialognya pasti juga sudah siap ya?
1: Iya, sudah. Kita sepertinya hari ini merilih ke RRI Sabang ya.
0: Baik, baik. Ini karena iya. Sudah kelihatan Bung Rizky, jadi kalau nggak diikutsertakan nanti kasihan juga ya. Sedih ya, karena udah muncul lagi. Baik, kita beralih ke Singkil, ada Bung Rizky Nugraha. Silakan informasinya, Bung Rizky. Bagaimana cuaca di sana?
5: Baik, mohon maaf tadi sempat hilang timbul ya, karena saat ini situasi jaringan tidak kondusif karena mungkin faktor cuaca yang dua hari ini diguyur hujan di Singkil. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami langsung akan bagikan mengenai sambut ya HUT RI ke-81, Kota Subulus, serukan warga pasang bendera dan juga umbul-umbul. Pemerintah Subulus Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk, dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2005. Nah, arahan Kementerian Negara Republik menggagal partisipasi seluruh lapisan masyarakat instansi dalam kal BUMN, BUMD hingga pengusaha swasta di wilayah Kota Subulus Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga dihimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Para camat di seluruh wilayah Kota Subulus Salam juga diminta meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan ini kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut Kota Subulus Salam. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Melabu.
0: Baik, untuk juga terima kasih. Dan pendengar juga yang terakhir, mungkin langsung kita beralih ke melabuh satu informasi untuk di pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus 2026 sore sangat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nediansah, mengatakan bahwa terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, hingga Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penanganan Karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merebo, Samatiga, John Palawan, Wela Barat, Bubon, dan Arungalam Balik. Ronald menjelaskan, hujan yang turun sejak minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut menyebabkan bara api masih tersimpan bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Secara umum, kondisi lahan yang terdampak Karhutla sudah ditangani sekitar 90%, namun masih ada beberapa lokasi yang mengeluarkan asap tipis. Hujan memang sudah turun sejak minggu sore, tetapi belum mampu untuk memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan tanah gambut. Juga, Ronald pada Senin, tim juga gabungan memfokuskan penanganan di Gampung Pelante, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan Pos Damkar KW16, api di permukaan telah padam, namun petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD mencatat selain merusak vegetasi dan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya. Baik teman-teman, itulah tadi satu informasi dari Melabuh, dan juga setelah ini nanti tepat pukul 8 kita bersama dengan Melabuh Menyapa dengan tema juga yang sangat menarik nantinya. Dan untuk teman-teman Serakorwil, terima kasih ya, ada Pumutra tadi di Banda Aceh, juga ada Yana di Sabang, dan juga ada di Takengon ada Bung Budi, Singgal ada Bu Rizky, dan di Luxmawe ada Dewi Muhatta. Terima kasih untuk semuanya, semoga tetap menjalankan tugas dengan senyuman dan tetap semangat.
1: Ya baik, terima kasih Kak Ima.
2: Terima kasih.
1: Oke baik, terima kasih untuk semuanya ya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Way. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar di mana di kesempatan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan forecaster dari Balikusale, ada Atia Syakila. Atia, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, halo. Pagi Atia. Ya, Atia, selamat pagi. Ya, baik pendengar, kami masih akan mencoba untuk menghubungi forecaster dari BMKG Balikusale.

Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung kembali dengan forecaster dari BMKG Malikusale, ada Atia Sakila. Selamat pagi, Atia. Halo, Atia. Halo, Atia. Ya, baik. Kita masih coba untuk menghubungi. Ya, Atia, selamat pagi. Ya, baik.

0: Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Melikus Saleh di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan Atia Syakila. Baik, ya, selamat pagi Atia. Ya, Atia, selamat pagi. Iya, baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawe. Pada hari ini 4 Agustus 2026 nanti. Perakiran cuaca hari ini dari pagi hingga sore hari nanti diperkirakan secara keseluruhan berawan hingga berawan tebal untuk 6 kabupaten atau kota mulai dari Biren hingga Langsa.
0: Oke, halo Atia. Ya.
1: Halo.
0: Ya, baik. Ada informasi tambahan dan juga himbauan kepada masyarakat di kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, untuk kondisi cuaca pagi hingga sore nanti masih diperkirakan kondusif untuk aktivitas di daratan maupun di lautan. Meskipun relatif aman, kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh mengingat suhu nanti akan cukup hangat di sore hingga siang nanti. Diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius, serta selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui akun resmi kami.
0: Ya, baik. Terima kasih Atia. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi informasi perkiraan cuaca yang sudah dihadirkan oleh forecaster dari BMKG Melikus Saleh. Nantikan kembali nanti di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
2: Demikian info cuaca.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lok Smae. Baik pendengar, seperti yang sudah kami informasikan di kesempatan pagi hari ini, kita akan segera masuk dalam sesi untuk pagi hari ini, yaitu di Lok Smae pagi ini, Bincang Pagi, yang sudah akan mengundang dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, sudah bergabung di ruang Zoom. Kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Nah, bicara soal tubuh memang seringkali memberi sinyal ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya lagi-lagi kita tidak mengindahkan karena kita sibuk mengabaikan, karena sibuk dengan segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan. Nah, padahal deteksi kesehatan yang dilakukan sejak dini, ini bukan hanya soal memeriksakan diri kita saat sakit, tapi juga bisa mengenal lebih jauh bagaimana adanya perubahan-perubahan pada tubuh kita, ya, yang bisa menjadi masalah serius. Apalagi di usia yang sudah menjelang di 40 atau 50. Baik, di ruang Zoom kami di kesempatan pagi hari ini sudah tersambung dengan narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita sapa, yaitu ada dua narasumber. Beliau adalah ada Pak Zainal Abidin SKM. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kota Lok Smae di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Zainal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Sehat Pak, Masya Allah. Terima kasih Pak, sedang mobile ini Pak. Ya.
1: Kita sedang perjalanan menuju kantor, mau siap-siap mau berangkat ke Bandar.
0: Oke. Ke Banda Aceh ini ya Pak ya. Oke. Baik, kita tahan dulu sebelumnya Pak Zainal. Di sebelah Pak Zainal ada pemerhati kesehatan, ada Dr. Helizar. Assalamualaikum Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Dok.
2: Sehat.
0: Sehat ya. Baik, kelihatan memang pagi ini kita harus sehat. Dari wajahnya kelihatan nih ceria, sehat ya. Apalagi masih awal bulan Dok. Oke, baik. Kita akan bicara ini terkait dengan deteksi dini ya. Mungkin kita ke dokter dulu, ke Pak Zainal dulu ini di pagi hari ini. Mau ke Banda Aceh Pak Pak Zainal? Ya.
1: Iya betul ya, betul Ibu. Ya. Saya nih saya mau ke Banda Aceh.
0: Iya. Baik, Pak Zainal, kalau dilihat sebenarnya apa sih yang menjadi hal penting dalam mendeteksi dini. Nah, melihat kesehatan masyarakat ini kan saat ini semakin terabaikan ya Pak. Pak ya. Suka diabaikan karena banyaknya kegiatan, banyaknya juga hal-hal yang mungkin saja kita abaikan. Padahal sudah ada sinyal-sinyal ya Pak. Ini kan sering sekali ini. Ya, silakan Pak.
1: Benar, benar, benar Bu. Sering masyarakat sendiri juga kurang kesadaran terhadap kesehatan. Kalau di wilayah, bukan hanya kita Lok Smae sebenarnya, tetapi seluruh Aceh umumnya, masyarakat kita masih belum sadar tentang kesehatan. Itu Bu.
0: Ya, kalau dilihat Pak dari Dinas Kesehatan sendiri, apa saja sih sebenarnya dari Dinas Kesehatan Lok Smae untuk menjalankan sebuah program agar masyarakat juga mampu untuk mendeteksi diri penyakit? Nah, khususnya kalangan masyarakat ini, Pak Zainal, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu. Kalau dari Dinas Kesehatan, kami sudah bekerja keras untuk kesehatan masyarakat. Namun masyarakat itu sendiri masih banyak yang belum sadar terkait dengan preventifnya Ibu. Preventif kalau berbicara tentang kesehatan tentunya berbicara tentang lingkungan dulu. Di mana kalau kita sehatkan lingkungan, lingkungan itu sendiri menyehatkan kita. Misalnya masyarakat masih buang hajat di sembarangan tempat, misalnya. Itu di Lok Smae, ya alhamdulillah memang sudah ODF 100%. namun sarananya yang kurang masih sarananya, sehingga masyarakat terkadang terpaksa membuang hajat di sembarangan tempat, misalnya di pinggir-pinggir laut, nah, misalnya itu kalau sudah terpaksa. Namun mereka sendiri sudah mencari jamban, sudah menggunakan jamban. Nah, yang kedua masalah sampah. Nah, ini masyarakat sangat sangat sampah ini sangat kurang kesadaran untuk menjaga sampah. Satu sampah mereka sepele dibuang satu sampah di lingkungan kita. Padahal mendapatkan sampah yang banyak dari satu sampah sehingga dapat menimbun banyak gitu. Yang ketiga masalah air minum. Masalah air minum kita standarnya sekarang sudah standarnya air minum sebenarnya, tidak lagi berbicara air bersih. Kenapa disebut air minum? Agar air minum memang benar-benar bebas dari E. coli sebenarnya, Escherichia coli namanya. Ya, jadi mengenai air minum itu sendiri, bagaimana caranya air minum menjadi aman? Bagaimana cara menjadi aman? Septic tanknya jangan septic tank yang meresap ke tanah. Kalau masih masyarakat memiliki septic tank yang meresap ke tanah, jangan harap air minum tersendiri masih bebas dari E. coli. Yang keempat masalah cuci tangan pakai sabun. Masyarakat masih kurang sadar menggunakan cuci tangan pakai sabun. Nah, contoh kita lihat di warung-warung, di rumah-rumah makan, itu masih banyak yang belum ada cuci tangan pakai sabun. Namun masih ada juga yang pakai kobokan. Pakai kobokan itu kan otomatis tidak ada sabun. Otomatis kuman kan masih ada di tangan kita. Lalu makan, cicipi nasi, cicipi kue, makanan lainnya gitu. Selanjutnya masalah apa namanya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga masih juga yang terjadi rembesan. Limbah rumah tangga. Jadi dari lingkungan itu sendiri, dari masalah kesehatan masyarakat bisa terlindungi sejak dini. Siapa yang kita perlu lindungi? Wanita kesuburan misalnya, ibu hamil. Ibu hamil ini sangat sangat penting dijaga masalah kesehatannya. Kenapa? Ibu hamil memang benar-benar harus sehat, harus dipantau, harus konsultasi ke tempat kesehatan. Supaya apa? Jangan terjadi waktu kehamilan nanti terlambat melahirkan, ataupun kondisinya melahirkan tidak sehat. Bahkan dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian dikarenakan terlambat, tidak ada konsultasi, tidak tahu gimana. Dan ada juga di Kota Lusmawe mungkin ada ibu hamil yang menyebabkan kematian. Di Kota Lusmawe sendiri tahun ini ada kematian ibu, ada dua orang. Satu di Kota Lusmawe, memang tinggalnya di wilayah Aceh Utara, tapi di rumah sakit kita. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat kita jangan terjadi. Begini, Ibu.
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik, Pak Channel. Ini juga menjadi PR terus ya, kalau misalnya apalagi terkait dengan stunting ya Pak Zainal, panjang jadinya ya permasalahannya ya. Kita tahan dulu Pak Zainal, kita ke Dr. Elizar ya. Bu dokter, nah ini pemerhati kesehatan. Iya, kalau dilihat Bu dokter, apa sih sebenarnya deteksi langkah penting ini menjaga kesehatan? Sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa dicegah kalau kita mampu mendeteksi dari dini nih Pak, Bu dokter, silakan.
2: Ya baik, sebenarnya kita dan kesehatan ini ada 4 cara ya. Pertama, cara promotif. Promotif itu sejenis sosiasi, penyuluhan begitu ya. Sosiasi dari kita kepada masyarakat betapa pentingnya deteksi dini penyakit. Tentunya penyakit ini ada 2, penyakit menular dan tidak menular. yang menular itu seperti DBD, tifus, dan lainnya. Sementara yang tidak menular ini yang masih kurang diketahui seperti penyakit hipertensi, diabetes, kanker, terutama kanker serviks dan payudara ya. Di mana kita lihat apabila kita cepat mendeteksinya tentunya dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan. Apabila yang ketiga kita sudah memasuki masa kuratif, kuratif itu pengobatan, tentunya nanti pihak puskesmas akan merujuk pasien tersebut ke tingkat lebih lanjutan, yaitu ke tingkat rumah sakit. Lima ketahui di rumah sakit itu ada spesialis-spesialis tertentu ya, yang bisa mengobati, juga kita deteksi dari awal sehingga nanti jangan sampai terjadi kanker serviks stadium 2, 3 dan seterusnya sampai 4. Nah inilah makanya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Jenal, masyarakat ini harus tahu, tentunya tahunya bagaimana. Sekarang banyak kita lihat tidak hanya melalui dinas kesehatan dan puskesmas yang memberikan sosialisasi dan penyuluhan, tapi sekarang begitu gencarnya medsos ya, media sosial, baik itu radio, televisi, yang hari ini kita lakukan melalui radio, televisi, juga HP, hampir semua masyarakat, baik dewasa maupun anak-anak, orang tua itu punya HP. Jadi penyakit-penyakit itu dapat dicegah, terutama penyakit tidak menular ini. Di mana penyakit menular ini kurang dipeduli, tetapi dia menyebabkan kematian, sangat menyebabkan kematian. Di mana kita lihat tiba-tiba nanti mereka sudah memiliki tekanan darah yang tinggi. Sebenarnya tekanan darah itu bisa dikontrol, baik di pustu, di puskesmas, di semua pelayanan kesehatan. Kita tahu ya, program dari Bapak Wali Kota Loksmaya sendiri melalui Dinas Kesehatan itu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya penyuluhan, penyuluhan itu tidak harus mengumpulkan orang, bisa dibuat kemarin saya lihat di semua puskesmas ya, mereka pada saat ruang tunggu mereka menyampaikan baik di puskesmas maupun rumah sakit bagaimana penyakit hipertensi seperti apa. Jadi kalau kita mendeteksinya secara dini, tentunya upaya pencegahan ini dapat dilakukan, bahkan dapat diobati. Seperti itu.
0: Iya, Bu Dokter, tapi sebenarnya kalau kita lihat kan masih banyak yang enggan untuk periksa dini, deteksi dini ya Bu Dokter. Lagi-lagi saya pernah tanya dulu dengan seseorang teman saya, kenapa gak dicek kita agar tahu gitu, apa penyakitnya, apa kenapa sinyal-sinyal ini datang. Tapi jawabannya adalah, dokter, saya lebih takut tahu penyakitnya nanti jadi saya bikin stres. Nah ini dokter, sering ya?
2: Iya, inilah yang perlu kita sosialisasikan kembali. Harus sama-sama ya, sebagai teman, sebagai keluarga, tentunya menyampaikan dengan cara-cara tertentu ya. Saya rasa kalau sudah paham dan mengerti kenapa, karena penyakit yang tidak menular itu sering sekali menyebabkan kematian. Tiba-tiba kita mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata katanya tidak ada sakit, tetapi setelah kita lihat memang orang tersebut biasanya menderita hipertensi. Penyakit tidak menular ini sulit dideteksi. Jadi yang deteksi bagaimana, yaitu tadinya kita sering-sering minimal kita ke tingkat pustu ya, itu mengecek gula darah, bagaimana tekanan darahnya. Dan saya lihat ada juga beberapa keluarga itu sudah memiliki alat-alat tersebut untuk di rumah. Ya, yang selama ini orang berpikir hanya untuk orang tua, itu salah ya. Tapi dari awal juga kita bisa lihat bagaimana juga ada diabetes pada anak, hipertensi pada remaja, dan di puskesmas itu dilaksanakan melalui pos bindu, pos bindu remaja, pos bindu lansia, itu hampir semua desa. Di desa saya, tempat tinggal saya di Nasa Masjid, itu setiap bulannya dilakukan pemeriksaan, sehingga nanti apabila ada penderita atau pasien yang memang punya gejala-gejala tersebut, pihak nakes mengirimkan mereka ke puskesmas setempat yang dekat dengan penduduk itu tinggal. Jadi sebenarnya layanan kesehatan ini yang sudah diberikan oleh pemerintah kota di tingkat pustu, puskesmas dan rumah sakit, itu ayo kita sama-sama menjalankannya. tidak hanya sakit, bukan karena sudah sakit, sudah kanker grade 3, sudah hipertensi yang derajat 2, 3, itu baru kita layak datang ke rumah sakit. Ayo sama-sama, karena insya Allah ya, apabila deteksinya dini dan cepat, seperti kanker, itu bisa melalui tes IVA di puskesmas, atau pap smear juga ada di Prodia dan lainnya, itu ayo kita laksanakan sama-sama. Karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya, itu demikian.
0: Ya, karena mengobati itu biayanya luar biasa nanti, Bu.
2: Iya, mahal.
0: Mahal. Sebenarnya ya, kesehatan yang mahal ya. Ya,
2: tercover kita ya. Di BPJS ya.
0: Sebenarnya sehat itu murah, yang mahal tuh sakitnya ya, Bu. Ketika ya. Sakit mahal terus semuanya.
2: Iya, di puskesmas juga ada dilakukan senam prolanis. Ya, programnya bekerja sama dengan BPJS. Ayo manfaatkan. Tidak hanya orang tua, ayo pihak remaja kita sama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Itu sangat baik. Saya lihat juga kalau di Banda Aceh ya, setiap minggu itu ada Car Free Day. Di sana kita pernah juga, saya mengikutinya. Pertama dilakukan senam, kemudian ada juga pemeriksaan dini, ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk hidup kita. Ya, yang paling penting itu gaya hidup. Gaya hidup sehat ya, lifestyle kita. Bagaimana kita gaya hidup sehat kita ini harus kita pertahankan. Demi keselamatan diri sendiri tentunya.
0: Benar. Dokter, saya menarik kalau bahwasannya kalau dulu kan kita hanya beranggapan alat-alat pendeteksi hipertensi, gula darah, asam urat semuanya hanya untuk orang tua.

0: di tubuh
1: Iya.
0: kita sendiri. Ya, tidak harus di rumah. Kalau mau makan di luar silakan, tapi
1: Oke.
0: lihat
1: Iya.
0: menunya,
1: Iya.
0: menu sehat seimbang. Di menu itu apa aja yang ada? Oh, situ ada kalori, ada protein, ada juga mineralnya, ada juga buahnya. Nah, kita tinggal bijak memilih makanan apa yang kita dibutuhkan oleh tubuh kita. Ayo sama-sama. Jadi HP ini tidak hanya untuk melihat YouTube dan film atau lainnya, juga lihat di situ kita apa mersing aja sudah ada bagaimana menu seimbang itu, bagaimana gaya hidup sehat itu, langsung bisa keluar ya. Jadi HP ini ada juga manfaatnya, tidak aja hanya negatif, tapi kita ambil sisi positifnya juga. Demikian.
1: Baik, Bu, Bu Dokter, ini kan layanan kesehatan sampai di tingkat pustu juga. Kalau kita lihat, sebenarnya prioritas screening atau deteksi dini yang paling menjadi fokus apa ini, Bu Dokter?
0: Ya, terutama penyakit tidak menular ini.
1: Oke.
0: Nah, kalau penyakit menular itu, misalnya seperti saya sebutkan tadi, DBD, tifus, flu dan lainnya itu kan, yang influenza itu kita memang sudah sakit ya. Yang tidak, yang sebelum sakit ini yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan pustu ke wilayah kerja. Biasanya kegiatan posbindu itu, posbindu remaja dan lansia juga lainnya, untuk pemeriksaan ibu hamil, posyandu juga, itu dilakukan di lapangan, di menasah-menasah, di mana tempat dekatnya rumah penduduk. Jadi alangkah sayangnya ya kalau kita tidak menggunakan fasilitas itu. Terutama Bapak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua kita, Bapak Dr. Sayuti Abu Bakar, beliau sangat mendukung program kesehatan ini yang di lingkungan kesehatan kita ya. Dan saya melihat banyak kegiatan-kegiatan dilakukan juga oleh ibu. Ibu sebagai ketua PKK, sebagai ketua PAUD dan posyandu, beliau turun ke lapangan. Beliau melihat bagaimana sih kegiatan yang dilakukan oleh desa, tentunya dibarengi dengan kecamatan, dan kadang-kadang juga diikuti oleh pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan tentunya selalu, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan lainnya, di mana kita lihat juga di sini kita sangat peka terhadap kekerasan pada anak dan perempuan. Itu juga saya lihat ada kaitan.
1: Ada kaitannya ya. Kita tahan dulu
0: Iya.
1: Bu Dokter, kita ke Pak
0: Baik.
1: Zainal. Pak Zainal masih bersama kita di sini?
2: Masih,
1: Iya.
2: ya masih.
1: Terima kasih Pak Zainal. Pak Zainal. Ya, baik. Ya, baik. Bu Dokter juga bisa di-mute sebentar mikrofonnya. Ya.
0: Baik,
1: Ya,
0: baik.
1: terima kasih Bu Dokter. Ya, Pak Zainal, kita
0: Sama-sama.
1: lihat kan ya kalau dilihat bahwasannya pemerintah luar biasa ini sudah memberikan pemeriksaan kesehatan gratis pastinya ya sampai ke pustu ini luar biasa pemerintah Kota Loksmawe. Tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat seberapa besar sih Pak Zainal peran puskesmas sendiri untuk edukasi masyarakat mau untuk mendeteksi dini. Lagi-lagi saya mungkin siapa saja belum tentu tahu kalau saya ini hipertensi. Tiba-tiba ya ternyata banyak orang sekali periksa sudah stadium berapa ya yang lebih tinggi gitu. Dan itu sudah masuk dalam harus kuratif ya atau harus dirawat begitu. Nah Pak Zainal, kita lihat apa sih tantangan di Kota Loksmawe sendiri melihat lifestyle anak muda sekarang juga ya. Kalau dilihat Pak Zainal, silakan Pak Zainal.
2: Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Mengenai Cikagi namanya. Cek kesehatan gratis. Kita tidak ada kesulitan sebenarnya terkait cek kesehatan gratis. Namun masyarakat sendiri, karena kita tidak cukup dengan tenaga kesehatan yang ngecek kesehatan gratis seperti Bu Heli tadi sampaikan. Tetapi masyarakat harus memilih dan memilah makanan yang sehat bagaimana. Tetapi di wilayah Loksmawe sekarang kan banyak tuh pinggir-pinggir jalan. Itu rata-rata ibu kesuburan itu yang mengkonsumsi minuman dan makanan di pinggir-pinggir jalan, di warung kopi, pakai yang sangat berbahaya, pakai styrofoam. Wadah pakai styrofoam itu enggak boleh itu karena styrofoam itu kandungan

0: kandungan bioplastiknya tinggi ya. Itu kalau karena resapan dia, kalau air panas dia menyerap ke dalam minuman minuman yang kita minum, sehingga dari per hari bioplastik kita minum diolah dalam usus kita. Bisa-bisa usus nanti bisa menyebabkan kanker usus, gangguan peredaran darah merah, bisa merusak ginjal. Ini yang dikhawatirkan. Ada juga bahan dari pisang goreng, minyak. Nah, ini minyak sewaktu dimasukkan ke dalam kuali, minyak-minyak yang wadah dari plastik yang dibeli kiloan misalnya. Tetapi masyarakat bukan dituangkan, tetapi bersamaan plastik sampai larut.
1: Ya, sampai minyak, dimasukkan sampai ke wajan larut. Ya.
0: Ya, sampai larut, tidak lagi tahu, nggak tahu lagi yang mana plastik, yang mana udah nggak nampak lagi plastik, dia larut bersama air minyak gitu. Ini sangat berbahaya yang kita konsumsi. Ya, misalnya bukan pisang gorengnya yang nggak boleh makan, tetapi perlakuannya, perlakuan masyarakat, cara menggoreng pisang goreng, misalnya menggoreng risol lah gitu. Jadi di situ makan mie juga. Makan mie itu rata-rata yang kami periksa di wilayah Lhokseumawe, rata-rata mengandung formalin dan borak kalau mie kiloan. Ini yang kita khawatirkan.
1: Tapi kenapa bisa beredar, Pak? Kalau sudah mengandung borak dan formalin, kenapa bisa beredar, Pak, mie-nya?
0: Beredar gini, beredar. Di waktu sudah kita sampaikan, si pemilik usaha ini sendiri, ya menjawabnya gitu, ya menjawab tidak akan kami lakukan lagi, gitu. Tetapi besoknya ketika kita periksa lagi, sudah ada lagi, kita sampaikan lagi, nggak boleh. Mungkin ini yang belum ada ketegasan pemerintahan kota untuk bagaimana ini tindak lanjutnya. Seharusnya si pengusaha itu tidak boleh menjual lagi gitu.
1: Wah, ini bahaya sekali, Pak. Ya. Karena kalau dibiarkan, seberapa banyak masyarakat Lhokseumawe yang menikmati formalin dan borak ini?
0: Iya, mie ya, mie kuning, pisang goreng, kopi, kopi pakai styrofoam, harusnya pakai gelas, gitu.
1: Oke, kopi mungkin tidak itu karena bias dari kopi yang panas. Tapi kan kalau mie yang dibuat ini memang sudah jelas mengandung formalin dan borak ini, Pak. Pak, ini kita tahu masyarakat Aceh kan para pecinta mie nih, Pak. Pak Zainal.
0: Iya, pecinta mie.
1: Iya. ini memang harus benar ada penegasan ini, Pak. Kan tidak tidak boleh, harus berlanjut dan dibiarkan. Ya, semoga saja Dinas Kesehatan sudah mengatakan ini kan sudah ada formalin dan borak, dan dari pihak lain ini bisa mengambil sikap ya, Pak, semestinya ya.
0: Iya, ini kebetulan saya tambah sedikit, Ibu. Ya. Saya sudah mengusulkan Labkesmas Tier 2 dari Kemenkes sudah 2 tahun, tetapi belum juga diberikan lokus untuk pembangunan tersebut. Ini pentingnya dengan bukti, dengan kita aktifnya melakukan melakukan pemeriksaan laboratorium dengan terbukti, ini kita buktikan. Nah, selama ini memang kami melakukan labkesmas, puskesmas, itu pun belum bisa kami expose secara tertulis hasilnya, belum bisa karena laboratorium kita belum ada perizinan.
1: Kalau saat ini kalau kolaborasi Dinas Kesehatan dengan lintas sektor sendiri untuk upaya promotif, preventif seperti apa ini, Pak Zainal?
0: Alhamdulillah terkait dengan pelayanan promotif, preventif dan kuratif pun sudah luar biasa. Mulai dari puskesmas kita melakukan CKG, ada program posyandu, ada program kunjung ke rumah. Nah, dalam kunjung ke rumah itu dibawa segala alat kesehatan, mulai dari timbangan, alat ukur badan, tinggi badan, sampai ke masalah sarana sanitasi pun kita perhatikan gitu, mulai dari jambannya, limbahnya, sampahnya, sampai ke sana sudah petugas kesehatan melaksanakan, Ibu.
1: Ya, baik, sudah dilakukan ya. Sebenarnya kalau yang paling konkret kendalanya apa ini Pak Zainal di lapangan, terkait masyarakatnya yang masih enggan untuk memeriksa diri atau seperti apa ini kalau dilihat?
0: Kalau masyarakat sekarang yang masih belum yang masih belum menyatu dengan tenaga kesehatan.
1: Okay.
0: Bagaimana maksud belum menyatu? Misalnya yang ringan kita bilang sampah jangan dibuang di sembarangan tempat.
1: Okay.
0: Setidaknya dia melakukan dibuang sampah pada tempatnya, lalu dibuang, lalu diangkat oleh petugas kebersihan. Nah, gitu. Itu yang sangat kecil, yang sangat kecil kita sampaikan. Tetapi masyarakat masih juga belum dikelola sampah dengan baik. Bahkan ini dari petugas-petugas saya sekarang sudah mulai kita survei berapa jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah. Yang mana yang pengelolaan sampah yang melakukan pemilahan. Minimalnya sudah melakukan sarana plastik 1x24 jam. Walaupun tidak ada tempat penampungan sampah sementara, tetapi kalau sudah diambil oleh petugas kebersihan 1x24 jam, itu sudah tidak masalah. Nah, karena lebih dari 3 hari itu baru menimbulkan bau. Nah, itu
1: Oke, baik. Nah, ke depan ada mungkin Pak Zainal kira-kira sebuah gebrakan yang juga bisa mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mampu melakukan deteksi dini. Padahal akses ke masyarakat terkait dengan layanan cek kesehatan gratis kan sudah terbuka lebar ini Pak Zainal.
0: Iya benar. Cuman kan untuk ke depan saya sudah merencanakan memang sudah dilakukan deklarasi ODF di Kota Lasmawe. Namun saya rasa pentingnya kita berbuat kembali deklarasi dan komitmen masyarakat melakukan aturan-aturan mulai dari kampung. Mulai dari kampung terkait dengan pengelolaan mulai dari masalah buang air besar sembarangan, tidak buang sampah di sembarangan tempat, air limbah yang teratur, air limbah yang tidak tergenang, itu sampai ke situ. Ya, insya Allah saya pikir sudah mulai kita melakukan deklarasi sekaligus dengan komitmen masyarakat ada aturan-aturan kampung. Dan insya Allah kita sekarang sedang melakukan verifikasi penilaian KKS tahun 2027. Mudah-mudahan Kota Lasmawe terpilih dengan kota terbersih di seluruh Aceh gitu ataupun seluruh Indonesia.
1: Amin. Tapi ini ya Pak Zainal memang menarik, lagi-lagi kebiasaan Pak, Allah bisa karena biasa ya Pak. Soal buang sampah ya, kita lihat juga ini masih sangat-sangat kurangi kesadaran masyarakat mungkin. Ya, kita bisa lihat bagaimana potret Kota Lasmawe saat ini. Setiap di tempat keramaian yang datangnya bersih, pulangnya ditinggalkan dengan sampah yang luar biasa. Ini kan potret kebiasaan kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, itu tidak bisa dinafikan. Itu terlihat mungkin.
0: Benar.
1: Ya, baik. Kita ke Dr. Elizer. Bu Dokter, ya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Zainal luar biasa bahwasannya sudah dilakukan juga adanya fasilitas-fasilitas. Kalau menurut Bu Dokter sendiri, sebenarnya ke depan apa sih yang harus direncanakan pemerintah Kota Lasmawe terkait dengan bisa terdatanya masyarakat yang mampu untuk melakukan deteksi dini nih, Bu Dokter? Lagi-lagi bukan hanya soal penyakit, tapi juga lagi-lagi kita menyelamatkan para ibu-ibu hamil dan juga mencegah stunting ya pastinya Bu Dokter.
2: Iya, jadi kita lihat tidak semua masyarakat itu mengunjungi faskes kita. Jadi program dari pemerintah kota, terutama Dinas Kesehatan tentunya selama ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk home visit. komposit itu dilakukan pada pasien-pasien yang tidak bisa berjalan seperti stroke dan lainnya. Itu pihak puskesmas sudah lakukan kegiatan itu ke wilayah-wilayah desa setempat. Jadi satu lagi, kita jangan lupa terhadap lingkungan kita. Kenapa? Kok lingkungan kita jelek, kotor, tidak bersih, tentunya menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti diare dan lainnya. Jadi juga di sekolah-sekolah, di tempat kantor itu sudah ada dilakukan tempat cuci tangan pakai sabun. Tentunya di hampir semua ya, fasilitas kesehatan juga itu sudah lakukan. Tentunya saya berharap sekali kepada pemerintah kota terutama, mungkin hal-hal ini perlu di monitoring kembali, diapresiasi kembali. Kita saling koordinasi antara satu dinas dengan dinas lainnya, antara kegiatan stakeholder seperti tadi Pak Jena sebutkan, mungkin masih ada banyak makanan-makanan berwarna mengandung borak atau lainnya yang dijual di baik di pasar maupun di kedai-kedai atau di kafe, itu bisa kita lakukan dengan bekerjasama dengan Balai POM dan Desvendakop. Itu memang harus kita monitoring. Kenapa? Karena makanan-makanan itu sangat berbahaya bagi anak. Karena zat pewarna itu bisa menyebabkan misalnya bahkan sampai terjadi penyakit kanker dan lainnya. Ya inilah perlu dukungan dari masyarakat tentunya, tidak hanya pemerintah. Ayo semuanya kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, lingkungan di mana kita berada, sehingga kita terbebas dari segala penyakit-penyakit yang ada di bumi kita ini.
1: Ya, Bu Dokter, terakhir di penghujung acara sebelum kita lagi ke Pak Zainal, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya tidak melihat usia berapa ya, tapi seluruh lapisan masyarakat mungkin mau meluangkan waktu untuk bisa melakukan pendeteksian diri ya. Tidak ada, mungkin tidak ada yang namanya sibuk ya Bu Dokter, selagi kita masih memprioritaskan kesehatan kita. Karena apa artinya kita hidup tanpa kesehatan, semua tidak bisa kita lakukan Bu Dokter.
2: Ya, pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Dinas Kesehatan itu sudah menyiapkan fasilitas. Fasilitas yang ada baik di tingkat desa seperti posyandu, pospindu remaja, pospindu lansia, kegiatan puskesmas, itu langsung bisa diakses ke layanan tersebut. Jadi kalau ke rumah sakit nanti apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh pihak rumah puskesmas, harus dilakukan oleh pihak spesialistik, itu tentunya puskesmas tidak diam. Mereka akan merujuk, sekarang ada istilahnya rujuk balik ya, seperti penyakit hipertensi dan diabetes itu sudah disiapkan memang dari pemerintah. Jadi jangan kita malu-malu, layanan itu semuanya ada. Dan tentunya saya harapkan pertahankan gaya hidup yang tidak baik itu, kita tukar. Ayo sama-sama kita cara hidup sehat bagaimana, sehingga tidak semua yang bisa melayani datang ke pusat pelayanan, terutama nih ibu-ibu nih, ibu-ibu yang bekerja. Jadi walaupun bekerja, kegiatan-kegiatan posyandu yang kita lakukan di desa, kalaupun tidak lakukan di desa, mungkin ibu-ibu bisa mengakses layanan-layanan yang klinik-klinik terdekat atau seperti apa, sehingga nanti jangan anak itu diserahkan hanya pada pembantu saja. Ini yang sedih sekali kita. Kok di sekolah sudah ada kegiatan UKS, kegiatan lain-lainnya di sekolah juga ada PHBS. Jadi ibu-ibu juga mari sama-sama kita perhatikan tumbuh kembang anak itu, tanggung jawab kita bersama, terutama ibu dan ayahnya di rumah.
1: Ya, baik. Pak Zainal, mungkin ada yang disampaikan Pak di penghujung acara ini terkait dengan topik kita. Silakan Pak Zainal.
3: Baik, terima kasih. Saya berharap semua masyarakat tidak memikirkan posyandu itu hanya untuk pelayanan ibu hamil, tetapi semua penduduk di wilayah desa harus berkunjung di saat posyandu, mulai dari ibu kesuburan sampai ibu lansia, anak remaja, itu semua harus berkunjung ke posyandu. Semua posyandu sekarang sudah membuka lebar untuk masyarakat sebagai konsultasi sejak dini, sejak kesehatan. Dan mari kita tingkatkan kebersihan lingkungan. Kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan akan menjaga kita. Kalau sehatnya lingkungan, tentunya lingkungan juga menyehatkan kita. Terima kasih banyak, Ibu.
1: Ya, baik. Semoga saja Pak Zainal, Bu Dr. Elizar, apa yang kita bicarakan di pagi hari ini membuka cakrawala sudut pandang terutama para ibu-ibu ya, para pekerja juga. Sebenarnya ini adalah langkah sederhana yang sebenarnya bisa sangat berarti untuk kita bisa mengurangi resiko ya, Pak Bu Dokter dan Pak Zainal. Dan jadi penanganan nanti ke depan kita tahu seperti apa peluangnya, seperti apa kesehatan kita, apakah ini bisa hanya butuh istirahat atau memang harus ada dilakukan pengobatan. Jadi dalam arti kata lebih baik mencegah daripada mengobati ya, begitu ya Pak Zainal, Bu Dokter. Sekali lagi terima kasih, semoga saja tidak ada kata terlambat ya, masih terbuka terus untuk program ini ya Pak Zainal, program
3: iya,
1: untuk
3: betul.
1: Sekali lagi saya yakin sekali para ibu-ibu sering mendengar halo-halo dari Menasa, halo-halo dari masjid di setiap desanya. Begitu ya, ya Bu Dokter, saya yakin sekali di sana juga ya, lagi-lagi dibutuhkan kesadaran kita untuk bisa mengawal apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita juga berhak wajib untuk
2: menjaga. Satu lagi mungkin silakan Bu. Ibu moderator.
1: Silakan.
2: Ibu-ibu terutama vaksinasi ya, yang sudah dilupakan hampir punah saya rasa. Jadi vaksinasi ini ada di semua paskes di kota kita, di puskesmas. Kalaupun ibunya bekerja, mungkin ibunya bisa ke layanan dokter praktek spesialis anak, itu juga menyiapkan vaksinasi. Kenapa? Untuk anak-anak, untuk pencegahannya bisa juga dilakukan dengan vaksinasi. Jadi mari kita juga melakukan vaksinasi dari awal dini, karena sekarang pun hampir semua sekolah kalau di Jakarta ya, kalau anak-anak tidak divaksin itu
1: tidak bisa
2: sekolah. Tidak diterima untuk masuk sekolah.
1: Benar.
2: Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Dr. Haliza, Pak Zainal atas waktunya. Semoga insyaallah pustu puskesmas semua semakin ramai untuk melakukan deteksi dini dan juga bisa menerapkan gaya hidup sehat. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Zainal, Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator.
1: Terima kasih kembali Bu. Baik, pendengar, itu dia topik kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Dan semoga saja sudah bisa dicek-cek ya. Kira-kira Anda ya merasa tubuh Anda sudah memberi sinyal tapi Anda abaikan. Hati-hati ya, karena sebenarnya itu adalah sinyal peringatan yang sudah diberikan. Namun Anda jangan sampai mengabaikan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetaplah

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawi. Terima kasih pendengar yang masih setia terus bersama kami, baik melalui siaran terserial dan juga RRI Digital. Tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan literasi digital dalam dialog membangun karakter lewat literasi digital sampai dengan informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Alam telah memberikan udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah yang menjadi sumber kehidupan. Kini saatnya kita membalas kebaikan itu dengan menjaga sepenuh hati. Jangan biarkan sampah mencemari sungai. Jangan biarkan pohon-pohon hilang tanpa diganti. Kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan anak cucu kita. Mari menjadi pribadi yang lebih peduli, karena bumi yang lestari adalah tanggung jawab kita bersama.

Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu, jangan menunggu sampai musibah terjadi untuk mulai bersiap. Kenali potensi bencana di sekitar kita, siapkan tas siaga, simpan nomor-nomor darurat, dan ikuti informasi dari sumber resmi. Saat bencana terjadi, tetaplah tenang, utamakan keselamatan, dan saling membantu. Ingat, kesiapsiagaan adalah langkah kecil yang membawa perlindungan besar. Mari wujudkan masyarakat yang peduli, tangguh, dan siap menghadapi bencana.

89,3 MHz Pro 1 RLO Mawe. Baik pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa kami di RRI Official Lux Mawe. Seperti yang sudah kami informasikan, kita masuk dalam dialog literasi digital pendengar di kesempatan hari ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026.

0: Ya, baik. Dan pastinya pendengar di kesempatan pagi hari ini, kita juga akan ajak berbincang yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Dan sering sekali ini menjadi tamu ya. Ada bersama Pak Lailan Fajri Saidina, pendiri Tanda Seru Indonesia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Lailan.
1: Waalaikumsalam Kak Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, gimana Pak Lailan? Sehat ya?
1: Sudah lama. Sehat.
0: Sudah lama saya ya. tidak langsung face to face begini, tidak mengudara bersama. Tapi ya mungkin
1: ketemu di pasar ya.
0: Ketemu di pasar ya. Boleh ketemu di pasar, tapi lebih enak lagi kalau ketemu di sini di udara, karena dulu kita juga sama-sama di udara ya.
1: Benar
0: sekali ya. Nah, ini menarik sekali Pak Lailan bicara soal ya membangun karakter literasi digital. Ya, kalau kita lihat sekarang kan bukan hanya kita orang dewasa, anak-anak juga sudah mulai yang namanya mengakses ya digital dan juga informasi yang gampang sekali diakses dalam hitungan detik. Tapi lagi-lagi kembali kepada kita, bagaimana kemampuan kita memilih, memilah, memahami, menggunakan informasi secara bijak lebih penting dari sekedar untuk apa yang kita dapatkan. Kalau menurut Pak Lailan sendiri, makna literasi digital yang sebenarnya dan sesungguhnya atau sejatinya seperti apa ini Pak Lailan?
1: Ya, makasih Kak Dewi. Ya. Seperti yang tadi sudah Kak Dewi sampaikan sebenarnya ya. Jadi ketika bicara literasi, makanya adalah selalu terkait dengan kemampuan. Ya. Kemampuan kita bagaimana memilih, memilah. Dan pada akhirnya adalah menurut saya, apapun proses memilih, memilah, menentukan, itu haruslah berujung pada terbangunnya kesadaran kita ketika kita berinteraksi dengan dunia digital itu. Kesadaran bahwa dalam setiap apa yang kita pilih, yang setelah kita pilah dan kemudian yang kita share, harus ada kesadaran dari kita bahwa apapun itu akan berdampak pada diri kita dan lingkungan kita. Jadi ketika tidak kemampuan literasi digital ini tidak diikat oleh kesadaran bahwa semuanya berdampak, ini akan membuat kita jadi kebablasan, hanya fokus pada yang penting, pada kita mampu menggunakan media sosial itu gitu ya. Nah, jadi ini memang harus dilihat dari definisi awal literasi digital itu sendiri, dan saya kira ini yang paling penting harus ditanamkan kepada setiap orang. Seperti kata Kak Dewi tadi, sebenarnya persoalan literasi digital ini kan bukan hanya persoalan anak-anak, orang dewasa, tapi kalau kita lihat sekarang ini sudah menjadi persoalan lintas umur ya. Semua orang itu harus memiliki kecerdasan literasi digital ini, Kak Dewi.
0: Ya, kalau kita lihat memang saat ini kan lagi-lagi dengan apa ya, secara tidak langsung ini kan mengerus juga nilai-nilai karakter yang sudah terbangun, yang sudah ada selama ini. Dan ini kan terjadi pergeseran ya Pak Lailan kalau kita lihat.
1: Benar, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa sebenarnya kita hari ini ngobrol bukan hanya terkait, bukan hanya literasi digital secara tunggal, tapi bagaimana literasi digital ini akan berdampak pada terbangun atau rusaknya karakter kita sebagai sebuah bangsa. Jadi literasi digital ini nggak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tapi dia juga harus dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dampak sosial, juga dengan karakter kita sebagai pribadi, sebagai sebuah daerah, dan juga sebagai sebuah bangsa, Kak Dewi ya. Makanya kemampuan dalam literasi digital ini menjadi sangat penting, karena yaitu tadi kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain gitu ya. kita sebagai negara berkembang ini memang meskipun kalau kita lihat dari data Komdigi ada peningkatan ya kesadaran masyarakat kita dalam literasi digital. Tapi memang di sisi lain kita masih cukup mengkhawatirkan dampak dari ketidaksadaran banyak orang dalam berinteraksi digital sehingga masih gampang menebarkan informasi-informasi yang sifatnya hoax dan otomatis. Kalau apalagi kita lihat misalnya dalam beberapa kasus di Aceh belakangan ini justru cukup mengkhawatirkan kita dalam konteks karakter ya, karakter sebuah daerah, karakter seorang individu, karakter sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, karakter sebuah bangsa. Ya, kita lebih kecil lagi individu, daerah ini. Pak Lailan kita lihat. Ya, kalau kita lihat memang perilaku anak muda ya, ini sangat kalau kita lihat ya Pak Lailan, anak muda dalam menggunakan media sosial. Lalu juga tergerusnya ya mulai dari segala sesuatu karakternya sudah berubah ini Pak Lailan. Ini karakter dari, kita bisa melihat dari anak-anak muda sekarang yang sulit sekali untuk mendengarkan, sulit sekali untuk yang namanya fighting ya, begitu ya Pak Lailan. Ya, mungkin ini lagi-lagi mereka selalu menginginkan sesuatu yang instan ini. Ini apakah juga pengaruh daripada medsos ini dan juga media sosial informasi, derasnya arus informasi ini Pak Lailan?
1: Ya pasti Kak Dewi kita nggak bisa nafikan bahwa makanya kalau secara umum disebutkan kita ini ya karakter kita hari ini adalah bentukan atau akumulasi dari apa yang sering kita lihat ya ini sering saya sampaikan apa yang sering kita nonton dengan siapa kita sering bergaul dan seterusnya apa yang sering kita baca dan seterusnya gitu ya. Jadi kumpulan akumulasi dari itu semua maka jadilah karakter kita seperti yang kita lihat hari ini. Maka benar seperti Kak Dewi tadi, ketika hari ini orang maunya serba instan, ya memang itu juga tidak terlepas dari apa yang setiap saat dia lihat flexing misalnya konten-konten yang seolah semuanya itu terjadi secara instan. Dia orang pingin yang dia lihat adalah orang kaya secara instan, bergaya secara instan gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi virus dalam benak kita. Wah, kayaknya kalau seperti itu hidup kita itu enak gitu ya. Tapi orang kan enggak melihat kenyataan di balik sesungguhnya di balik orang yang menjadi model dia itu. Nah, ini salah satu kekuatan sosial media yang sekarang ini memang benar-benar tamengnya itu ada pada kesadaran kita secara personal. Saya kira kesadaran personal inilah yang harus dibangun, selain nanti pada akhirnya kita harus membangun kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa segala sesuatu itu butuh proses ya. Enggak ada orang yang berhasil secara instan, apalagi anak-anak muda sekarang yang mungkin dia tidak melihat ya bagaimana latar belakang orang-orang yang mungkin dia lihat hari ini berhasil. Dia nggak dapat informasi tentang bagaimana proses perjuangannya. Yang dia lihat adalah pada saat dia berhasil saja. Dan konten-konten pun itu akan lebih menarik gitu ya ketika yang ditampilkan hanya ketika seseorang itu sudah jadi. Nah, ini makanya disinilah letak pentingnya literasi digital tadi. Jadi pada saat kita melihat ada orang yang kaya misalnya, jadi kita harus ada pertanyaan, bagaimana proses dia kaya, kenapa dia kaya, apa yang dia lakukan, ya, seberapa lama dia proses berjuangnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang harus menjadi satu kekuatan kita agar kita terhindar dari gaya instan tadi. Makanya salah satu kemampuan pentingnya dalam dunia digitalisasi yang cukup masif saat ini, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis itu. Dan ini yang harus kita tanamkan terus pada, kita ingatkan lah ya minimal pada anak-anak muda kita. Kemampuan berpikir kritis ini pada saat dia melihat sesuatu, itu harus betul-betul kuat. Jadi jangan langsung nerimo, jangan langsung menerima apa adanya, tapi harus ada kemampuan bertanya, why, mengapa, gitu. Gitu.
0: Bahwasannya ya memang sikap kritis memang dibutuhkan, diperlukan ya dalam kehidupan ini ya Pak Lailan. Bukan hanya soal instan, lagi-lagi kalau dulu memang kita tidak tahu istilahnya Pak Lailan, diejek ya mungkin, tapi kan sekarang sudah ada istilahnya bullying ya, cyberbullying, kemudian juga fenomena hoax ya, ini juga rasanya dulu tidak ada berita bohong, semua akurat. Semua pasti. Sebuah konten, sebuah foto, sebuah video, AI, asli, ini sekarang menjadi abu-abu semuanya, Pak Lailan.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya bagaimana cara menanamkan sikap kritis kita selaku masyarakat tidak mudah percaya soal informasi apapun itu yang sebenarnya belum terverifikasi. Tapi kan sangat sulit saat ini, Pak Lailan.
1: Nah, sebenarnya gini ya, artinya kita harus yakin bahwa seberat apapun itu pasti ada jalan keluarnya kan? Yeah. Dan itu harus dimulai dari keyakinan kita dulu sebagai seorang dewasa. Artinya kalau kita sebagai seorang dewasa sudah pesimis bahwa ini nggak mungkin diminimalisir, anak-anak muda kita otomatis mereka juga akan sulit untuk diarahkan. Makanya menurut saya ini harus dimulai dari keluarga juga ya, dari dunia pendidikan, dari keluarga. Jadi semua pendekatan harus dilakukan untuk menanamkan sifat sikap kritis tadi itu. Jadi ketika di keluarga pun ya, orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga harus menanamkan sikap ini kepada adik-adik kita misalnya atau anak-anak kita, bahwa tidak sesuatu itu tidak terjadi dengan serta-merta, sesuatu itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang menyenangkan di sosial media, maka dia harus bertanya apa yang terjadi sebelumnya, sebelum yang menyenangkan itu terlihat kan gitu. Minimal dengan satu pertanyaan why tadi itu, mengapa, ini bisa sedikit memperlambat minat orang pada sesuatu yang instan itu. Nah inilah yang disebut dengan critical thinking, Kak Dewi. Dan sayangnya memang kalau kita lihat mungkin sekolah-sekolah kita juga perlu didorong ya untuk itu gitu. Jadi anak-anak itu memang harus dilatih untuk berpikir kritis. Karena kalau kita lihat dalam perkembangan dunia, apa yang disebut dengan sekarang kompetensi soft skill itu, kemampuan berpikir kritis ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Karena dengan kemampuan itu orang nggak terjebak ya, dengan apa yang dia lihat secara instan gitu.
0: Tapi apa menurut Pak Lailan sendiri, ya budaya kita masyarakat Kota Loksmawe lah, ini sebenarnya belum sepenuhnya ini mampu untuk melakukan literasi digital nih Pak Lailan?
1: Sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan, punya kemampuan untuk melakukan itu. Tinggal saja bagaimana itu diperkuat dan dibiasakan. Jadi tidak sifatnya musiman. Isu literasi digital ini menurut saya adalah isu sepanjang masa ini ya, apalagi dengan perkembangan dunia digital yang makin terus masif dan sulit untuk dibendung. Maka isu literasi digital ini enggak boleh musiman. Dia harus terus didiskusikan, dibicarakan, ya kan, disampaikan, diingatkan gitu, sehingga orang menjadi nggak ada ruang untuk dia tidak tersadarkan tentang pentingnya literasi digital ini. Dan termasuk salah satu peran media seperti yang dilakukan oleh RRI ini kan juga bahagian dari memastikan bahwa isu literasi digital ini bukan isu musiman kan gitu ya, Kak Dewi.
0: Ya, benar. Karena lagi-lagi kita tidak bisa memang menafikan kalau kita tidak mengikuti arus, ya kita akan tergerus ya Pak Lailan. Lagi-lagi kan dibutuhkan kebijakan pastinya.
1: Iya, betul-betul. Nah, sekali lagi, makanya kenapa saya bilang tadi, ini isu yang memang harus melibatkan semua pihak gitu ya. Semua pihak harus melihat ini adalah sesuatu yang penting gitu. Apakah itu di tataran pengaruh

0: Ya, Kak.
1: Ya. Nah, kan anak muda ini sekarang kan sibuk mengejar popularitas ya, Pak Lailan. Akhirnya karakter mereka ya kadang-kadang melanggar etika. Ini ya. Ini sering kita lihat membuat konten. Mereka lebih mengedepankan soal viralnya. Ya. Popularitasnya di media sosial. Lagi-lagi tergerus karakter-karakter inilah yang akhirnya menjadi kita tidak bisa melihat bahwasannya orang melihat suka konten ini, suka dengan satu orang ini dengan ya cara dia mungkin public, apa ya, cara storytelling, tapi storytelling yang dalam tanda kutip begitu, Pak Lailan. Nah, ini juga membangunkan sepertinya.
0: Betul. Iya. Nah, beberapa waktu lalu juga saya ditelepon RRI gitu ya. Jadi saya sering sampaikan juga hal ini. Makanya literasi digital ini memang proses yang itu nggak boleh berhenti pada satu tataran. Jadi semua kalangan itu harus meyakini bahwa kebaikan itu ya udah sesuatu baik, nggak boleh karena kemudian untuk kepentingan viral lalu kita bisa menggadaikan kebaikan itu atau kita kesampingkan kebaikan itu demi viral. Nah, disinilah sebenarnya keterkaitan dengan pendidikan karakter tadi, bahwa nilai-nilai kita itu, nilai-nilai kebaikan, prinsip gitu ya, norma, etika harus berdiri di atas viralitas itu. Jadi ketika viral itu tapi kemudian melanggar norma etika, nah di sini harus ada kesadaran dari kita bahwa kita harus mengesampingkan viral itu. Makanya kembali lagi ke pola pendidikan, Kak Dewi ya, pendidikan di keluarga, pola asuh di keluarga. Kadang gini, tanpa sadar kita sebagai orang dewasa pun terlalu memberikan apresiasi pada sesuatu yang viral tanpa kemudian melihat celah viral itu melanggar etika. Nah, ini yang keliru. Atau juga kalau kita lihat dalam konteks teori komunikasi, Kak Dewi, gitu ya. Sesuatu yang salah yang diulang-ulang akhirnya orang akan menganggap itu sebagai kebenaran. Nah, makanya sekarang harus kita balik ya. Kita nggak boleh pasrah pada teori komunikasi itu. Jadi kita harus berpegang pada prinsip kita, apalagi di Aceh misalnya ya, dengan norma-norma agama dan istiadat itu tetap harus di atas viralitas tadi. Dan ini harus dibangun memang dari anak-anak gitu.
1: Dari anak-anak. Jadi dalam arti kata orang tua yang pastinya ya, Pak Lailan. Kita lihat kan orang tua sekarang rasanya apa ya, gadget ini kan selalu diberi.
0: Betul.
1: Ini dari bayi loh, Pak Lailan. Kita lihat ya, untuk menenangkan. Nah, ini kan mulai menumbuhkan karakter. Kita tidak tahu nih ke depannya seperti apa.
0: Iya. Benar. Dan itu memang menjadi fenomena yang kita nggak bisa bantah juga ya, Kak Dewi. Dan inilah yang saya sampaikan tadi, ini juga terkait dengan pola asuh. Artinya literasi digital juga nggak bisa lepas dari pola asuh, ya, dari pola didik, pola interaksi kita sebagai orang dewasa. Dan makanya salah satu yang paling bertanggung jawab terkait dengan karakter anak-anak muda kita saat ini ya, termasuk kita orang dewasa, kita nggak bisa menyalahkan mereka serta-merta kan, gitu. Nah, kalau misalnya untuk mendiamkan anak-anak, gadget sebagai salah satu senjata, maka kita sebagai orang dewasa ya harus siap menerima resiko kalau kemudian mereka tumbuh menjadi pribadi yang penting viral, tapi mereka mengabaikan norma etika itu. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, dalam dunia parenting pun literasi digital ini juga harus dikampanyekan, Kak Dewi.
1: Dalam dunia parenting ya? Parenting orang tua kepada anak ya? Yang mungkin saat ini mungkin agak sedikit mengambang ya, Pak Lailan. Kita lihat lebih kepada untuk komunikasi ya?

0: komunikasi, hiburan, dan juga untuk kesenjangan waktu ya. Sebenarnya bukan kesenjangan waktu, melalaikan waktu sih sebenarnya. Kalau bahasa sehnya lalai begitu ya Pak Helan?
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi ini kan bukan persoalan untuk sekedar melalaikan gitu ya. Tapi yaitu tadi dibalik melalaikan itu kita harus sadar sebenarnya bahwa tidak ada yang tidak berdampak. Oke lah, misalnya ketika kita sebagai orang tua memberikan gadget untuk anak, alasannya supaya melalaikan. Tapi kita sadar nggak bahwa dibalik yang melalaikan itu ada dampak. Ini belum bicara dampak kesehatan misalnya, kalau seperti yang sering disampaikan oleh para pakar kesehatan tentang otak dan segala macam. Termasuk misalnya ya konten-konten yang dia lihat, itu kan secara tidak langsung akan membentuk karakter dia ketika dia dewasa. Jadi sekali lagi yang saya ulangi yang saya sampaikan tadi, kita hari ini kan bentukan dari akumulasi ya, apa yang sering kita nonton, lihat, dengar, baca, dan seterusnya. Maka ya terakumulasi yang menjadi kita hari ini. Kalau yang kita nonton sampah, ya otomatis karakter kita juga akan menjadi karakter yang gak jauh-jauh beda lah dengan nilai sampah. Kan kira-kira begitu, Kak Dewi.
0: Jadi kita tidak bisa melihat... Bahwasannya kalau di luar sana Pak Lailan, ini ya negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahwasannya mereka juga punya batasan dalam menggunakan gadget karena mereka tahu ini akan mempengaruhi karakter-karakter anak-anaknya sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apa kita kaget atau seperti apa sih sebenarnya Pak Lailan sampai akhirnya ini tergerus bahwasannya kekerasan. Kalau kita bilang kekerasan, kita sering dulu nonton film action ya Pak Lailan. Itu ada kekerasan juga pastinya, tapi masih ada sensor ya atau bagaimana ya. Dulu film yang diputar di televisi ada film untuk 17 tahun ke atas begitu ya Pak Lailan. Tapi lagi-lagi karakter ini sebenarnya apakah kita lagi kembali lagi kepada era dahulu yang memang zaman dahulu bukan kita harus buta dengan digitalisasi Pak Lailan, tapi lagi-lagi kebijakan daripada budaya di daerah kita, orang tua, ya seperti dulu mungkin sebelum maghrib sudah di rumah begitu ya Pak Lailan. Ini kan karakter. Kalau dulu sekarang malah semakin maghrib ya. Saya no comment ya begitu ya. Ya, dengan banyaknya juga tempat-tempat yang bisa dikunjungi Pak Lailan.
1: Memang berputar kembali ke masa lalu itu kan nggak mungkin ya. Karena hidup itu perjalanan ke depan bukan ke belakang gitu ya. Tapi yang harus kita siapkan sekarang adalah bagaimana orang-orang yang punya prinsip dalam menghadapi setiap tantangan kehidupannya. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi ketika orang punya prinsip, punya nilai yang itu memang ditanamkan dari keluarganya, sederas apapun tantangan yang datang dari luar dan tantangan itu yang akan merusak nilainya, dia akan punya safety yang kokoh. Sebenarnya tantangannya sekarang kita kan nggak punya prinsip yang kokoh itu, sehingga gampang ditarik ulur oleh sesuatu yang datang dari luar. Ya. Itu tantangannya Kak Dewi. Makanya. Sekali lagi pondasi ini yang harus diperkuat mulai dari keluarga itu.
0: Pondasi yang paling kuat dari keluarga ya mungkin soal keimanan ya, ketakwaan ya, mungkin bisa ke situ ya Pak Lailan. Saya yakin
1: salah kesitu. Satunya kan itu ya. Kalau kita di Aceh sebenarnya kan pondasinya sudah cukup kuat dulu ya. Cuman ya ini ya itu tadi seperti kata Kak Dewi tadi, belakangan kita sudah mulai kehilangan identitas kan. Kalau sekarang orang juga udah mulai identitas kita sebagai orang Aceh udah mulai ada pertanyaan seperti itu gitu ya.
0: Bahasa Aceh pun sudah kadang sudah tidak terdengar ya Pak
1: betul,
0: Lailan.
1: Betul, itu dia kan. Jadi kita sebenarnya menarik ya, belakangan kalau kita lihat informasi ketika negara kita jor-joran menjadikan digital ini sebagai sesuatu yang seolah menjadi dewa dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan, kita menarik misalnya kalau kita cermati belakangan ini, Norwegia bahkan sudah mulai menjauhkan itu dari anak-anak, kan gitu ya. Benar. Jadi ini seperti kata Kak Dewi tadi, artinya orang memang maju dalam teknologi, tapi mereka juga udah duluan maju membaca dampak buruk dari teknologi itu. Dan itu yang dicontohkan oleh Norwegia misalnya. Artinya tidak selalu teknologi itu menjadi sesuatu yang sebagai alat bantu ya, gitu ya, sebagai alat bantu ya. Tapi tidak kemudian itu menjadi segala-galanya,
0: yeah.
1: Kan gitu ya. Apalagi misalnya dengan AI sekarang, AI itu sebenarnya nggak bahaya. Yang bahaya adalah ketika kita menyerahkan hidup kita, semua daya pikir kita kepada mesin itu yang bahaya.
0: Yeah.
1: Karena sehebat apapun AI itu, Allah itu sudah memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat itu yang ada di pikiran kita kan. Tapi kalau kemudian kita menyerahkan daya pikir kita pada mesin, itu lebih berbahaya dari mesin.
0: Ya, semua bertanya kepada AI begitu ya. Dan akhirnya tidak bisa berpikir kritis begitu ya Pak Lela secara tidak langsung.
1: Benar Kak Dewi. Jadi misalnya kita juga sangat khawatir ya, kalau kita lihat tren anak-anak muda kita sekarang, dia tidak lagi melihat orang tua, orang dewasa, guru sebagai tempat yang meneduhkan, tapi dia curhatnya ke AI gitu ya. Oke lah, AI itu hanya bisa memberi sesuatu yang sifatnya instan seperti tadi, tapi mereka, AI itu kan gak bisa memberikan hatinya kepada kita,
0: perasaan.
1: Karena dia tidak punya hati.
0: Benar.
1: Jadi tetap saja manusia itu enggak usah dikhawatirkan, enggak bisa digantikan oleh secanggih apapun mesin itu, oleh teknologi, karena yang menciptakan teknologi juga manusia kan.
0: Iya. Ya. Ya, kalau kita lihat banyak sekali juga ciptaan-ciptaan sekarang seperti robot, tapi ya memang lagi-lagi ya. Tetap ada minusnya ya Pak Lailan. Tetap kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan Allah.
1: Benar.
0: Nah, kalau Pak Lailan sendiri memang kan kemampuan berpikir ini kritis, harus kritis. Cuman terkadang bukan kemampuan mereka kritis, tapi mulutnya yang kritis. Ini susah ini Pak Lailan, kita tidak bisa menafikan konten-konten luar biasa ya. Jadi tergerus memang dari norma, etika, adab, sopan santun. Ini kan juga merubah semuanya. Mereka bukan berpikir secara kritis, tapi ya bahasa yang digunakan malah juga ini bergeser dari norma Pak Lailan. Ini kan benar-benar ya.
1: Benar-benar Kak Dewi, itu juga salah satu fenomena yang barangkali itu bikin kita urut dada ya, belakangan ini.
0: Ya.
1: Nah, makanya ya Kak Dewi ya, saya kira ini memang persoalan, bukan persoalan sekedar yang terlihat gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang mengalir dalam jiwa seseorang ketika misalnya kata-kata kasar itu sudah dianggap hal yang biasa. Jadi saya sering bilang begini, kalau dulu ada istilah kan kata-kata apa itu, mulutmu harimaumu, gitu. Nah, sekarang jarimu harimaumu.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari itu gitu, kata-kata itu. Ini kan dia sebenarnya punya nyawa kata-kata itu.
0: Ya.
1: Dengan kata-kata itu bisa membangun dunia seseorang, tapi dengan kata-kata juga itu bisa menghancurkan dunia seseorang. Jadi jangan sepele kata-kata itu. Makanya kenapa dalam khazanah kita itu dikenal kata-kata adalah doa. Itu kan sesuatu yang artinya punya dampak besar sekali. Cuma belakangan orang sudah mengabaikan itu. Dan kata-kata itu hanya sekedar menjadi alat untuk viral, padahal enggak gitu ya. Semuanya ada impact pada kita, bukan hanya sekedar viral, tapi ada impact bagi jiwa seseorang kan. Dengan kata-kata orang bisa bahagia dengan kata-kata, dia juga bisa menderita gitu. Dengan kata-kata sesuatu yang haram itu menjadi halal. Jadi dengan kata-kata juga sesuatu yang halal menjadi haram gitu. Jadi enggak boleh dilihat sepele kata-kata ini, Kak Dewi. Dan ini yang penting terus kita ingatkan ya kepada kita sendiri, kepada pendengar-pendengar kita, impact atau dampak daripada kata-kata itu.
0: Dari kata-kata yang suka berkomentar di ruang digital ya Pak Lailan ya. Konflik saling menghina ini juga tidak bisa dihindari.
1: Iya. Betul, betul. Dan itu berawal dari mana kalau kita lihat Kak Dewi?
0: Ya.
1: Juga dari kata-kata kan.
0: Okay.
1: Padahal, nah padahal kalau dalam ilmu kepribadian ini, pada saat kita mengomentari sesuatu gitu ya, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang menunjukkan siapa sebenarnya pada orang lain. Jadi komentar kita itu adalah jendela bagi orang lain untuk bisa melihat siapa kita sesungguhnya. Ya, dan ini kan nggak disadari oleh orang. Orang merasa paling paling keren, yeah, paling punya power, paling hebat ketika bisa berkomentar di kolom komentar sosial media.
0: Yeah.
1: Padahal secara tidak langsung setiap kalimat kata yang kita ketik, kita sedang membuka jendela agar orang lain yang di luar rumah kita itu bisa melihat kita.
0: Okay.
1: Disitulah kelihatan kita aslinya dari komentar-komentar kita, gitu ya. Karena orang yang santun, yang menghargai orang lain, pasti komentar dia juga sesuatu yang mencerminkan dirinya kan. Orang yang hina, yang suka menghina orang lain.
0: Gitu. Jadi secara tidak langsung jari kita yang mencerminkan diri kita sendiri ya.
1: Nah benar, jadi sekarang ya di situ gitu ya, tanpa kita sadari setiap kita mengetik kalimat komentar ya kita sedang, ya itu tadi, sedang menunjukkan siapa kita pada orang lain.
0: Gitu. Ya kadang-kadang etika berdiskusi di ruang digital ini kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, ya mungkin mau tidak mau ya itu tidak akan terhapus ya Pak Lailan. Ada.
1: Iya, nah jejak digital ini kan akan sulit dihapus gitu ya.
0: Nah kalau Pak Lailan melihat apakah saat ini di sekolah kita nih di Los Mawe literasi digital ini sudah cukup apa belum kuat nih Pak Lailan?
1: Saya kira masih cukup lemah ya Kak Dewi ya, dibandingkan dengan beberapa negara maju yang tadi Kak Dewi sebutkan. Di ASEAN saja kita itu masih cukup rendah saya kira kemampuan literasi digital kita.
0: Okay.
1: Kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia ini masih cukup mengkhawatirkan. Walaupun memang menurut data Komdigi itu ada peningkatan, tapi peningkatan itu pun masih jauh di bawah negara-negara lain di ASEAN. Artinya pendidikan literasi digital di dunia pendidikan ini masih menjadi PR besar bersama. Memang bukan hanya PR lembaga pendidikan, ya, termasuk PR kita sebagai orang tua, gitu, sebagai komunitas sosial dan lain-lain.
0: Iya, karena tidak bisa dipungkiri hampir 99% ini mengakses internet ya Pak Thailand, Indonesia.
1: Benar Kak Dewi, jadi sekarang memang kita hampir nggak bisa lepas ya dari internet itu. Tapi kan tidak semua orang ketika dia menggunakan internet sadar dampak dari penggunaan internet itu.
0: Ya.
1: Nah inilah letak literasi digital itu menjadi sangat penting Kak Dewi kan.
0: Iya, benar. Dan tidak main-main, hampir 100% lah kalau kita katakan ya Pak Lailan untuk gadget. Hanya orang-orang yang mungkin bijak dan sibuk mungkin ya ada kerjaan lain dibandingkan untuk harus. Nah ini, saya yakin orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak suka dengan bercicet. Mereka langsung to the point dengan telepon ya, Pak Lailan.
1: Betul, ya, ya. Dan itu juga menjadi salah satu ciri ya sebenarnya ya. Tingkat level masyarakat kita ya. Dalam penggunaan gadget itu, gitu.
0: Oke, okay. Baik. Ini waktunya kenapa sedikit sekali nih Pak Lailan? Padahal banyak sekali mau ditanya. Oke. Okay. Nah kalau misalnya dari kalau Tanda Seru Kota Lusmaya sendiri, apakah ada program kegiatan juga yang sebenarnya ini juga bisa mendukung terkait dengan literasi digital, bisa membranding daripada karakter-karakter masyarakat saat ini, Pak Lailan?
1: Oke, kalau secara spesifik memang kita enggak fokus di situ ya Kak Dewi ya. Mm-hmm. Tapi sebenarnya secara umum program-program kita pun ya konsennya adalah pada karakter building itu. Mm-hmm. Termasuk memang di dalamnya ya secara tidak langsung terkait dengan literasi digital ini. Jadi grand skenario-nya adalah pada bagaimana membangun karakter anak-anak muda termasuk kita sebagai orang dewasa gitu ya. Nah, saya pikir ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama lah, Kak Dewi, terutama terhadap anak-anak muda kita yang harus kita akui memang sekarang ini menjadi begitu kebablasan ya dengan dunia digital. Sebetulnya kalau kita pakai khasanah orang Aceh, Kak Dewi ya, kenapa kita terlalu kebablasan ya? Kan ada istilah itu dalam bahasa orang Aceh, mohon maaf, lagi mengbungong, kan ada orang-orang sebut dulu gitu ya.
0: Oke, okay, ada.
1: Jadi kita karena bagi kita ini hal yang baru, tapi bagi orang itu kan sudah biasa. Jadi sesuatu yang baru, kita jadi
0: terlena,
1: kehilangan kontrol dalam pemanfaatannya, kan gitu ya. Nah, harusnya memang sudah berapa tahun digitalisasi ini mulai berkembang, harusnya ini bukan lagi hal baru bagi kita. Kita sudah mulai sadarlah batasan-batasan dalam penggunaannya. Ya. Tapi mungkin karena lahir lagi generasi baru, bagi mereka ini jadi sesuatu yang baru lagi kan?
0: Benar. Ya, kalau saya ingat internet masuk di Loksmau itu di tahun 1998 Pak Lailan. 98, berkembang, lalu pager, kemudian ke selular biasa, kemudian baru ke Android, saat ini sudah berkembang terus. Ya, cukup panjang sebenarnya perjalanan ya Pak Lailan. Mungkin kesiapsiapan kita ya, kesiapsiapan kita, siapapun itu.
1: Bisa jadi Kak Dewi, gitu ya. Bisa jadi.
0: Baik.
1: Makanya, iya.
0: Ya silakan Pak Lailan ada yang sampaikan ya.
1: Ya makanya ya itu tadi Kak Dewi, artinya isu literasi digital ini memang menjadi isu yang nggak boleh dilihat sebagai sesuatu yang musiman, tapi ya harus terus kita suarakan lah. Ya. Saya pun secara pribadi ini teringat saya kalau di RRI aja udah berapa kali ini terkait dengan isu ini gitu ya. Di luar itu pun kita coba campaign bahwa isu literasi digital ini memang ya sesuatu yang harus terus kita campaign.
0: Baik, terakhir Pak Lailan, mungkin ada yang ingin disampaikan, kepada pemangku kebijakan juga terkait dengan ini kan demi karakter anak bangsa, karakter anak daerah, karakter anak Lusmaya khususnya Aceh Pak Lailan.
1: Iya. apa yang untuk para pemangku kepentingan barangkali artinya harus inilah ya, pengawasan kita sebagai pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan digitalisasi terutama dalam dunia pendidikan yang masih bisa dikontrol ya. Sebaiknya memang ada pembatasan walaupun memang kita yakin pemerintah juga kewalahan mengontrol ini, tapi ketika ada niat yang baik, saya kira itu bisalah dilakukan. Kemudian saya kembali ke quote yang tadi itu, kata-kata dalam setiap kata pendamai jiwa itu ada, dan dalam setiap kata pula penderitaan itu akan tercipta. Nah sekarang tergantung kita memilih berkata-kata dan berliterasi yang mendamaikan atau yang membuat kita menjadi menderita gitu. Kembali ke pilihannya kepada kita sebagai pengguna sosial media. Terima kasih Kak Dewi.
0: Ya, sama sepertinya uang 50 ribu kita gunakan untuk di jalan sedekah atau kita mau beli yang tidak benar, begitu ya Pak Lelan? Sama.
1: Betul, betul. Artinya kita nggak bisa memerangi digitalisasi ini untuk tidak boleh ada, nggak bisa kan, itu tergantung bagaimana kita menggunakannya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Lelan. Semoga ini juga menjadi perhatian para orang tua khususnya yang di rumah ya, karena kan anak-anak ini kan dimulai dari rumah. Dari rumah mereka yang berangkat ke sekolah, berangkat ke kuliah, berangkat ke tempat kerja. Dan saya, Pak Lailan sendiri adalah hasil akumulasi dari era dulu ya Pak Lailan.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Semoga saja insya Allah ini juga menjadi kekhawatiran para orang tua juga. Bagaimana nanti ke depan para penerus bangsa kita dimulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Begitu ya Pak Lailan ya.
1: Benar Kak Dewi.
0: Baik, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Lelan waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi ya di kesempatan siang hari ini dalam literasi digital, membangun karakter lewat literasi digital. Nantikan dialog lainnya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dewi Mata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bisha.
2: Bagus!
1: Bisha! Ontar!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama, jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar pada sidang pleno keempat tersebut. Tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Siang hari ini Robi yang menemani kamu dengan program Lagu Aceh di jam 11:29 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari Selasa ini, 4 Agustus 2026. Inilah program Bungong Jaro.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohata.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu

saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Fatin dan Nasrullah di Senadun laki lagu Hanatua. Ini baru kita lagu Hanatua ke Nasrullah di Senadun.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Iya, peninggal prosa RRI Lexmi Jeritan Hati ke Bunda Alfi. Ya, semoga terhibur Bunda Alfi. Peninggal prosa untuk dalam program Bungong Jaro ke Oronyo. Dan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang kali dengar Pak Prosa RRI.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon Peta Lagu Sabobo Salam Kebantu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Iya, pendengar, mantenglah program Bungong Jaro dan baru menginformasikan waktu sholat zuhur untuk hari ini di jam 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat untuk hari ini ya. Selamat istirahat makan dan sholat. Nanti kembali lagi dengan tugas-tugas dan lagu-lagu aja masih hadir sampai jam 1 siang ini. Tetap di Pro 1 RR.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Ronyo.
0: Tentunya hanya di

1 RRI Loksmawi selesai untuk program Bongong Jaro pada hari ini di jam 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Loksemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di Antaraji. Puskesmas Mengedong berkomitmen untuk getingkatkan kesadaran tentang kesehatan jiwa remaja. Bupati Aceh Timur Gebantu, Sidro Guru Al-Quran Ka Sakit Tumor. Haba selengkap ji gepesampo le ulun Tuan Robi. Pusat Kesehatan Masyarakat Mengedong Puskesmas tetap berkomitmen untuk peik kesadaran tentang kesehatan jiwa remaja melalui kegiatan P3 Leluka Psikologis yang dihadiri le anak murid dari SMK Negeri Lelok Semawe. Kegiatannya na tujuan untuk memperlengkap siswa dengan pengetahuan dasar dalam geakui dan geberi bantuan awai untuk masalah kesehatan jiwa. Yusri Dayusuf, psikolog sebagai narasumber dalam presentasi Gopnyan, peserta geberi pemahaman tentang tanda-tanda ureung yang mengalami keterpurukan psikologis. Kepala Puskesmas Mengedong Dr. Amrullah gepegah bahwa kegiatannya enake bagian dari komitmen pusat untuk meningkatkan literasi kesehatan mental di kalangan remaja. Melalui pendidikannya, kamu berharap bahwa anak murid akan mengembangkan pemahaman yang lebih gat tentang kesehatan mental dan jut lebih sadar ke kesejahteraan ro yang urung-urung di sekitar awaknya sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan mendukung. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menanggapi dengan bagai informasi bahwa Sidro Guru Al-Quran Ka Kenong Tumor di Kampung Tanjung Tok Blang, Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur getunjuk Camat Juluk Haji Muhammad Isa bersama Kepala Abdesi Juluk Darwin untuk kekunjungi pasien tumor yang sedang sakit di rumah pasiennya Nake Salbia, 50 le asal Gampung Tanjung Tok Blang Juluk selama seminggu ka sakit karena keterbatasan keuangan. Camat Juluk gepegah, kamu jak sawu ji di gampung tetangga kondisi ji manteng hanagat dan memerlukan perawatan medis lebih lanjut terutama untuk mendiskusikan tumor yang gederita. Kebetulan bahwa Gopnyan ka gelapor keadaan Salbiah bak Bupati Aceh Timur, Bupati gejawab dengan bagah atuh laporan kamu dan hasil diskusi keluarga mengenai langkah-langkah selanjutnya mengenai Salbiah akan geba u rumah sakit.

Pemerintah Kota Lok Semawi kagejak keputusan untuk memperpanjang kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pelelam pemerintah kota. Keputusan yang dipegat dalam rapatnya gepimpin Le Sekretaris Wilayah Kota Lok Semawi Aharis di Aula Sekretariat Kota Lok Semawi. Rapatnya yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Tenaga dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM upanyang kontrak pele yang gepegot dengan gepertimbangkan kebutuhan organisasi, kelanjutan layanan publik dan kapasitas keuangan wilayah. Kebijakannya geharapkan jut gepeten stabilitas administrasi pemerintah serta gepegot penyampaian layanan yang optimal ke masyarakat. Sedara ono dileha ba uronyo produksi tim RRI Lok Semawi.

Pendengar Pro 1 RRI Loksemawe ya. Setelah ini program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut sudah menunggu. Tek lagu dangdut karena bisa menghibur, mau tidur, mau lanjut kerja. Pokoknya banyak yang bisa dilakukan dengan mendengarkan lagu dangdut ya. Program Pro Dangdut sampai jam 3 nanti akan hadir di Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat siang untuk Anda semua, inilah Pro 1 RRI Loksemawe dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, dan cuaca pun mendung ya. Karena beberapa saat lalu guyuran hujan kota Leksemawe, enggak deras, enggak terlalu deras gitu ya. Membuat cuaca suasana hari ini terasa sejuk sekali. Jam 3 waktu Indonesia Barat saat ini. Mendengar selesai untuk program Pro Dangdut dan program-program lain akan hadir di siang hari ini. Dengan informasi-informasi akan Robi hadirkan terkait gempa gitu ya, dalam rangkaian program Kentongan di sore hari ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Leksemawe.

Pro 1 RRI Leksemawi. Dalam program Kentongan di sore hari ini kita membahas sedikit tentang gempa bumi, yang di mana gempa bumi merupakan ancaman alam yang serius di wilayah-wilayah tertentu termasuk Aceh, Indonesia. Ya, dan kota Leksemawi yang terletak di wilayah yang rentan terhadap gempa bumi sering menghadapi resiko dampak serius akibat kejadian tersebut. Dan anak-anak yang rentan menjadi korban utama saat gempa bumi. Karena minimnya pengetahuan mungkin ya. Jadi mengenai kesiapsiagaan gempa bumi, ini menunjukkan urgensi peningkatan kesiapsiagaan bencana, terutama pada anak-anak. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh video animasi sebagai media edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Ini dari anak-anak sekolah SD yang dari kota Leksemawi. Ini ya, penelitian merupakan jenis penelitian yang bersifat kuasi eksperimental dengan jenis one group pre-post test, dengan sampel penelitian adalah anak-anak SD yang berjumlah 62 orang. Jadi sampel diambil menggunakan stratified random sampling dan instrumen penelitian menggunakan kuesioner LIPI. Dan data analisis menggunakan uji Wilkerson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelumnya pemberian edukasi mayoritas responden berada pada kategori rendah. Sedangkan sesudah pemberian edukasi responden terbanyak berada pada kategori sedang ini dan diikuti kategori tinggi. Ya, uji Wilkerson menunjukkan value yang menunjukkan adanya perbedaan kesiapsiagaan sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Ya, jadi itu banyak korban-korban gempa bumi karena kekurangan informasi, ya, tidak taunya informasi terhadap bencana-bencana dan menghadapi bagaimana menghadapi gempa bumi tersebut, pendengar. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini sedang bersama kami, yang nanti informasi lain akan Robi hadirkan di Pro 1 RRI Leksemawi.

negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun 5 besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

cerita cinta, ya punya cerita tersendiri lah ya untuk perjalanan cinta kita masing-masing. Masih dalam rangkaian program Kentongan terkait dengan gempa bumi, mendengar informasi gempa bumi ya. Jadi ancaman nyata nih di Indonesia karena letak wilayah yang berada di pertemuan lempeng tektonik aktif ini Indonesia. Jadi gempa bumi menjadi ancaman nyata di Indonesia karena letak wilayah kita berada di pertemuan lempeng tektonik aktif dengan sumber bahaya utama seperti zona megatrust dan sesar darat aktif. Potensi ini dapat memicu kerusakan infrastruktur, korban jiwa, hingga bahaya ikutan berupa tsunami. Ya, karakter ancaman gempa nih. Karakteristik ancaman gempa, mendengar, terjadi akibat pelepasan energi dari kuncian lempeng atau pergeseran sesar aktif. Dan wilayah Indonesia memiliki belasan zona megatrust seperti banyak sesar aktif di daratan, dan waktu serta lokasi tempat terjadinya gempa tidak dapat diprediksi secara pasti oleh teknologi saat ini. Gitu ya, dan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan ini membangun atau merenovasi bangunan dengan standar struktur tahan gempa. Ini langkah mitigasinya, mengenal jalur evakuasi dari tempat aman di sekitar rumah ataupun tempat kerja. Ya, peringat serta memantau informasi resmi dan pedoman kesiapsiagaan. Oke, informasi-informasi resmi seperti dari BMKG, BRRI juga akan memberikan informasi yang akurat, juga BNPB ya terkait dengan gempa bumi ini. Dengar, informasi lain juga masih akan terus Robi hadirkan untuk Anda sore hari ini di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

BPBD Lhokseumawe Semawi, ada 8 bencana alam yang mengancam kota Lhokseumawe. Tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Bencana alam bisa hadir kapan saja. Mari waspadai bersama. Siap cegah dan dapatkan informasinya bersama RRI Lhokseumawe Semawi.

Tahukah Anda, banjir bandang bukan hanya datang tiba-tiba, tetapi juga menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang kita ketahui. Pertama, banjir bandang bisa bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Artinya, arusnya dapat menyapu apapun di depannya hanya dalam hitungan menit. Kedua, 80% banjir bandang terjadi setelah hujan ekstrim dalam waktu singkat, biasanya dipicu oleh kondisi tanah yang sudah jenuh air dan sungai yang tak mampu menampung debit. Ketiga, bentuk sungai dan kondisi lereng turut menentukan arah dan kecepatan banjir. Di daerah pegunungan, banjir bandang bisa membawa material besar seperti batang pohon hingga bongkahan batu. Keempat, warna air banjir bisa menjadi tanda bahaya. Bila air mulai keruh pekat dan terdengar gemuruh, itu pertanda material besar sedang terbawa arus. Kelima, meski datang tiba-tiba, banjir bandang bisa dideteksi lebih dini melalui peringatan dini cuaca ekstrim, pengamatan tinggi muka air, dan laporan warga. Mari selalu waspada, kenali tanda-tandanya, dan segera menuju tempat tinggi bila terjadi hujan deras berkepanjangan.

0: pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan sesaat lagi tepat di pukul 4 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan waktu salat asar untuk kota Loksemawe dan sekitarnya. Kami seluruh kasawan serta keseluruhan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Lux Maui, jam 4 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mengetahui info cuaca untuk sore hari ini.
1: Info cuaca.
0: Dan Profesor BMKG Melko Saleh Aceh Utara Atia, assalamualaikum, selamat sore. Halo Atia. Iya, Tia. Ini seperti gangguan teknis di sore hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Lux Maui, dan kita masih coba menghubungi perkirawan BMKG. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, Atia. Assalamualaikum. Iya, Atia. Suaranya tadi ada. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Mana nih? Tadi ada suaranya dan info cuaca. Iya, assalamualaikum Atia. Baru dengar ya. Halo. Oke.
2: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, ini Atianya sudah dengar tapi nggak masuk ke radio nih, gimana? Iya, selamat sore Atia, silakan dengan info cuacanya sore hari ini.
2: Ini seputar perakiraan cuaca yang berlaku untuk sore hingga malam hari.
0: Iya.
2: Secara keseluruhan, perakiraan cuaca pada sore hari ini diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Biren hingga Langsa dan berawan untuk wilayah dataran tinggi seperti Benar Meriah. Pada malam hari, sebagian besar seperti Aceh Timur, Langsa, dan sebagian Aceh Utara diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Dan untuk 3 kabupaten kota lainnya diperkirakan berawan tebal. Pada sore hingga malam nanti, untuk kawasan perairan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga dapat disertai dengan angin kencang dan petir.
0: Ya, oke. Beberapa hari kebelakang ini Lux Maui dan sekitarnya hujan ya, ini Tia. Ini pengaruh apa nih? Ya, halo Tia. Iya. Pengaruh apa nih hujan beberapa hari kebelakang di Lux Maui dan sekitarnya? Oke, ini iya, halo.
2: Tes,
0: bisa dengar Tia? Halo? Iya, ini sepertinya ada permasalahan teknis, tapi gak apa-apa. Intinya di Lux Maui, Biren, Aceh Utara, Dataran Tinggi, Benar Meriah, Aceh Timur, dan juga Langsa, sore hari ini berawan tebal dan ada kemungkinan turun hujan di beberapa daerah untuk Aceh Utara benar meriah dengan intensitas sedang gitu ya. Untuk berhati-hati yang pasti masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan malam hari ini ya. Pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan kami. Informasi dan hiburan akan hadir di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Demikian

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Ya, pendengar, dari sini kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat berikutnya.

0: dilakukan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebelum Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri, Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme. Ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran, saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
3: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi. Selengkapnya disampaikan Yesha Umami Wartin.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran Praha Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
6: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana Pewarta Foto Indonesia, Pewarta Foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
5: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesha Umami melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
2: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Pramuka serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan hari-hari semuanya. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
1: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigofi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jamboree Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jamboree Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jamboree Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati Unsur Forkopimda serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
4: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
5: Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung. Pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
3: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penanda tanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia. Pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi di tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
7: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa, ya, walaupun mengalami inflasi, ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
6: Sementara itu, untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personel Polres Bandar Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Sebanyak 58 personil Polres Bandar Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bandar Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti di setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKB juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bandar Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Melabu. Dan kita kengon, saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, bersama masyarakat, perangkat Gampung Kuta Timur dukung Astad Cita melalui implementasi Gotong Royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Pemerintah Gampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur Gampung dan masyarakat. Kecik Gampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
11: Setiap Selasa saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Bandi Kong Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari Visi Presiden untuk gerakan ASRI.
10: Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Gampung Kuta Timur Hadi Setiawan Partiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Gampung.
12: Dari Pok Darwis Gampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam.
10: Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Asta Cita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Gampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
13: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
14: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh sendiri ini. Kita seharusnya membangun jumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
13: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya, Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Loser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, baru saja kita mendengarkan informasi kabar Aceh ya, dan hiburan lain terus kami hadirkan di sore hari ini. Pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengikuti program Tausiah Sore, dan untuk edisi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Bersama kita di studio saat ini telah hadir guru kita bersama, ada Ustadz Khairun Nasri, dan kita akan membahas topik Tausiah Sore hari ini dengan judul Amalan Super Duper. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nanda.
0: Ya, gimana kabarnya Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah sementara masih baik.
0: Alhamdulillah sementara. Ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini kadang panas, sekarang ini bisa hujan dingin.
1: Dunia. Kalau dunia seperti itu dia.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak mesti heran kita.
0: Ya, betul sekali. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Ustaz ya.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ustaz, topik kita amalan super duper di Tausiah Sore hari ini. Ini menarik sekali Ustaz ya topiknya ya. Super duper, apanya yang super duper ini Ustaz ya?
1: Berarti dia berlapis-lapis kekuatannya gitu.
0: Oh, ya. Seperti itu. Super duper. Oke, okay, seperti apa penjelasannya?
1: Baik,
0: ya, silakan Ustaz.
1: Ini kalau enggak cukup berarti kita sambung salah satu.
0: Iya, ada edisi selanjutnya ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kenana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah, shalatun wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini dalam kondisi yang luar biasa, semoga Allah masih memberikan kita banyak kebaikan dan keberkahan untuk bisa terus membersamai dalam alur kehidupan ini dengan semua kebaikan atas limpahan rahmat yang Allah berikan tanpa terjeda. Salawat beriring salam sama-sama juga kita hatur sanjung sajikan keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah. Kalaulah kita mau jujur melihat secara lebih komprehensif dalam agama ini, kita menemukan satu titik kesimpulan bahwa inilah agama Islam yang hari ini kita yakini kebenarannya sampai nanti Allah memisahkan raga dan jiwa kita, maka kita mendapati bahwa Islam ini agama yang paling sangat detail dan terperinci, kan Anda ya. Kenapa detail? Karena tidak ada satupun urusan dalam agama ini terbuang sia-sia. Tidak ada satupun dalam kehidupan agama ini menguap percuma. Kalau di dunia itu dikenal dengan tiga keabadian. Ya, ada tiga keabadian atau ada tiga hukum kekekalan nilai. Jadi hukum kekekalan nilai ini di dunia itu ada tiga, dan satunya itu milik Islam. Sebetulnya tiga-tiga milik Islam, cuma yang satunya lebih jauh spesifik. Ya, yang pertama dikenal dengan hukum kekekalan energi. Ini kalau dalam fisika pencetusnya kan di situ ada yang namanya Albert Einstein ya. Dengan hukum relativitas, teori relativitas. Nah, hukum kekekalan energi ini mendefinisikan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa dipindahkan ya, dari diam menjadi gerak, dari gerak menjadi lebih bergerak. Kedua, hukum kekekalan informasi. Artinya setiap informasi yang telah kita sampaikan itu tidak akan bisa dimusnahkan. Bagaimana kita memahami bahwa sejak pertama proses penciptaan Nabi Adam, hari ini kita mendapatkan kisah yang utuh dari proses penciptaan Nabi Adam. Itu kan informasi. Bayangkan kita yang hidup di era tahun 2026 ini, tapi kita mendapatkan informasi jauh sebelum Masehi. Dan itu tidak bisa musnah. Jadi kalau hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, kalau hukum kekekalan informasi itu tidak bisa dimusnahkan. Yang terakhir adalah hukum kekekalan nilai. Nah, hukum kekekalan nilai ini mencermati bahwa, mendefinisikan bahwa tidak ada nilai yang terbuang percuma atas sebuah kebaikan dan tidak ada nilai yang menguap atas sebuah kejahatan. Jadi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, semuanya itu akan diminta batas bagaimana kita mampu menjelaskan atas perbuatan kita. Nah, tentu ini nanti kaitannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8-nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil dzarah dan keburukan sebesar dzarah itu tetap akan diperlihatkan. Kita hari ini tidak bisa mengukur bobot niat. Niat itu tidak bisa diukur. Tapi nanti di akhirat, niat yang tidak bisa ukur di dunia, itu dia mempunyai masa nanti, mempunyai bobot di akhirat. Dia akan bisa dipertanggungjawabkan, dia akan bisa diurai. Salat yang hari ini kita tegakkan juga terlihat bahwa tidak nampak. Ya, artinya kita tidak nampak setelah kita salat asar, kita tidak kelihatan tuh apa yang dapat dari salat asar tadi. Di dunia gak kelihatan, tapi nanti di akhirat itu akan diperlihatkan. Demikian juga kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik atau berbuat sebuah dosa, ya. Perbuatan dosa ini bisa jadi di dunia itu tertutup memang. Akan tetapi nanti di akhirat itu Allah perlihatkan, walaupun dosa itu masih juga sebesar dzarrah. Nah, pertanyaannya dzarrah itu seperti apa sih? Hari ini kita menafsirkan, memahami dzarrah itu biji sawi. Biji sawi itu kan bisa dihitung, ya. Bisa dihitung, bisa ditimbang. Nah, dalam ilmu metafisik bahwa dzarrah ini sesuatu yang tidak bisa ditimbang. Tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dijelaskan bentuknya. Seperti apa itu dzarrah? Maka kita, mohon maaf, ini ketularan ini. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa dzarrah itu adalah seperti atom, sebesar atom. Atom itu kan tidak bisa dilihat. Atom itu baru kelihatan itu kalau diterapkan di bawah mikroskop elektron yang perbesaran itu bisa sampai jutaan kali. Kita harus pakai alat baru kelihatan itu atom. Nah, kira-kira dzarrah itu seperti itu. Dalam konteks ini, apa sih amalan super duper dalam agama ini, gitu ya? Kita mendapati bahwa Allah menyampaikan dalam surah Al-Muluk ayat kedua, dan kita sudah paham ini isi surah Al-Muluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur ghafur wa huwal azizul ghafur. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan satu tujuan. Jadi diciptakannya kematian, terlebih Allah menyebutkan kematian baru kehidupan. Kan terbalik itu, harusnya kan kehidupan dulu. Tapi sebetulnya kita tuh berada di fase kematian. Kita adalah organ yang sebetulnya tidak ada. Sebetulnya itu belum ada tapi diadakan. Maka kalimatnya khalaqal mauta. Jadi mautnya dulu baru hidupnya. Tujuannya untuk apa? Ayyukum ahsanu amalah, untuk melihat siapa di antara kita, berarti termasuk saya, termasuk pendengar rahmat Allah, untuk menguji dengan amal terbaik. Allah mengambil redaksi ahsan, bukan kathir, ya, bukan kathiran amal, bukan banyaknya amal, tapi amal terbaik. Kalau bicara banyak amal, kita tentu tidak akan mampu mengalahkan amalnya sahabat. Karena sahabat itu amalnya luar biasa. Tapi kalau bicara kualitas amal, setidaknya sekalipun kita tidak mampu menggapai, kita sudah on the track dengan mereka. Nah, itu kita sudah di jalurnya, gitu loh. Bicara kualitas, tentu bicara mutu. Bukan bicara kuantitas, bicara banyak gitu ya. Karena sesuatu yang banyak belum tentu bermutu. Nah, sesuatu yang jumlahnya banyak belum tentu punya kualitas. Kita ambil contoh lah, sekarang mobil yang paling banyak di jalan itu merek apa? Tapi coba lihat kualitasnya. Interiornya biasa saja, bodinya pun hanya biasa saja, catnya pun cuma biasa-biasa saja, semua biasa-biasa saja. Kenapa? Karena produksinya massal. Tapi begitu ada satu mobil, ya mobil itu nilainya di atas 5M, itu kalau dia jalan dan dia sendiri di tengah jalan, ya artinya tidak ada saingan, itu semua mata tertuju ke mobil itu kan. Orang akan mengaguminya dari depan sampai belakang. Dari kualitas cat yang sudah tidak bisa diragukan lagi, dari kedapnya suara dalam kabin yang tidak kita tidak mendengar lagi, mesin, deru mesin itu tidak kita dengar lagi. Jadi dalam kabin itu betul-betul hening. Nah, mobil seperti ini kan dia baru dibuat kalau dipesan. Jadi kalau kan Anda tuh punya uang nganggur 10M, enggak tahu lagi mau buat apa uang 10M ini, pesan mobil itu dan 6 bulan baru selesai. Mobil dirakit bukan pakai mesin, pakai tangan. Jadi seluruh komponen mobilnya itu dibuat pakai tangan. Bahkan mesinnya dirangkai dengan tangan, tidak diberikan ke robot. Catnya pun dicat dengan tangan. Semua dikerjakan manual. Sebegitu detailnya, kita bisa memesan ornamen dalam kabin itu mau seperti apa, mewakili kita seperti apa. Misalnya kita sukanya warna biru, katakan. Nah, nuansa mobil itu biru. Mulai dari plafonnya, joknya, sampai sekecil-kecilnya dengan warna biru. Nah, itu kan kualitas. Dia tidak banyak, tapi mutunya luar biasa. Nah, tentu dengan harga yang juga luar biasa. Tapi kalau bicara banyak, ya seperti kita lihat tadi, bagaimana mobil yang banyak, ya biasa saja kualitasnya gitu ya. Nah, amal itu pun seperti itu. Jadi semua amal ini dia bisa ditimbang. Apa yang bisa menimbang amal? Mizan. Di mizan itu yang mampu akan memperhitungkan amal. Jadi semua amal itu bisa dihitung. Sholat bisa dihitung, baca Quran bisa dihitung, jihad bisa dihitung, sedekah bisa dihitung. Itu semua bisa dikonversikan. Jadi kalau kita mau tanya sebesar apa sih mizan itu bentuknya? Kira-kira begitu pertanyaan. Seperti apa sih analogi mizan itu? Nah, para ulama memberikan semacam clue atau petunjuk. Jadi mizan itu, kalau kita bayangkan ya, dalam analogi sederhana nih untuk memudahkan pemahaman kita. Karena kita baru selesai dengan perhelatan dunia tuh, Pildun, yang luar biasa heboh. Jadi adalah, bayangkan saja lapangan bola, ya lapangan bola. Terus lapangan bola itu ada garis tengahnya, ada lingkaran. Ada titik putih di tengah lingkaran itu kan. Nah, kita ambillah satu butir anak kelereng. Anak kelereng, kita letakkan persis di tengah titik putih tadi. Tengah. Anak kelereng itulah dunia beserta isinya. Dan lapangan besar tadi itulah mizan. Nah, kira-kira seperti itu. Pendengar dari Allah, kita punya analogi biar gampang menggambarkan besarnya mizan. Jadi apa yang tidak bisa ditimbang oleh mizan dengan kondisi seperti itu? Satu butir kelereng di tengah titik putih lapangan, dan lapangan yang besar hampir 1 hektar tadi, di situ ukuran mizan. Logikanya, tidak ada satupun kebaikan tidak bisa dihitung. Tidak ada satupun kejahatan yang tidak akan luput dari perhitungan mizan. Namun, agama ini ternyata mendalilkan bahwa ada 3 amalan super duper yang mizan itu tidak bisa timbang. Sampai nanti Allah sendiri datang untuk meletakkan berapa besarnya nilai dari amal tersebut. Nah, setidaknya kita pendengar rahmat Allah, ya kalau tidak dapat 3, satu sajalah. Semoga dengan satu ini membuat kita semakin gigih untuk bisa istiqomah ya. Dan ketiganya ini masuk dalam amal ibadah batin. Ibadah yang tidak terlihat. Jadi ibadah itu kan 2 itu. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ibadah lahir adalah ibadah yang dikerjakan dengan kondisi fisik. Seperti sholat, itu ibadah lahir. Zakat, itu ibadah lahir. Haji dan umroh, itu ibadah lahir. Apalagi, jihad, itu ibadah lahir. Menuntut ilmu, itu ibadah lahir. Berbakti kepada orang tua, itu ibadah lahir. Artinya seluruh ibadah yang melibatkan raga kita, tubuh kita, itu disebutkan ibadah lahir. Di luar itu ibadah batin. Ibadah batin apa saja? Niat, sabar, tawakal, memaafkan, tawadu, qanaah, syukur, ridha, ikhlas, ya, zuhud. Nah, ini ibadah batin. Ibadah yang tidak terlihat yang hanya bisa dilakukan oleh batin kita. Pertanyaannya sekarang kan Anda, mana lebih berat ibadah lahir sama ibadah batin?
0: Batin, Ustaz.
1: Kenapa batin? Jawabannya benar nih.
0: Karena kayaknya kalau ibadah lahir ini ya sekedar dia seperti kuantitas tadi ya, misalnya kita nggak tahu kualitasnya, tapi kalau batin ini udah terjamin kualitasnya.
1: Yang betul.
0: Karena dia kan dari hati ya Ustaz ya.
1: Karena nanti ada maksiat lahir, ada maksiat batin.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau maksiat lahir orang mencuri, orang mabuk, orang berzina, gitu kan? Orang mengupat, orang menggosip, itu maksiat lahir.
0: Iya, betul.
1: Ini ada maksiat batin. Dendam, iri, benci, iri, hasad, ria, ujub, sum'ah, itu maksiat batin. Nah, bagaimana cara melihat ibadah batin itu berat? Jawabannya benar itu. Yang paling berat ibadah batin. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Orang sholat bisa diukur. Ada gak orang sholat buru-buru? Ada. Bahkan kita juga buru-buru gitu kan. Nah, kan bisa diukur tuh. Ada gak orang sedekah ingin pamer? Ada. Ada gak orang pergi haji itu hanya sekedar say hello? Ada. Buktinya selesai haji ya biasa saja, gak ada perubahan kan. Umroh itu kan, hari ini umroh itu bukan perjalanan spiritual. Bukan ibadah spiritual, tapi jalan-jalan spiritual.
0: Traveling
1: spiritual, bukan ibadah. Orang lebih banyak konteks jalan-jalannya ketimbang ibadahnya. Nah, terlepas apapun itulah ya. Artinya dia bisa diukur. Nah, tapi yang batin ini tidak bisa diukur.
0: Yeah.
1: Nah, ketiga amal ini masuk ke kategori amal ibadah batin. Yang pertama itu adalah sabar. Sabar ini nggak bisa ditimbang.
0: Ya.
1: Dan sabar ini tidak ada batasnya. Maka keliru kalau kita bilang sabar itu ada batasnya. Itu pendengar. Salah besar kalau kita mengambil sebuah apa ya, sebuah semacam pernyataan sabar itu ada batasnya. Jadi nggak ada batas kan Anda sabar itu. Tapi kalau Anda mengatakan sabar saya ada batasnya. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tuh tengok tuh, pahala orang bersabar itu tidak ada batasnya sampai kita datang membatasi pahala itu sendiri. Dia mengatakan sabar itu ada batasnya. Ada batasnya sabar itu. Itu dalam satu konteks ya, dalam satu apa namanya? Dalam satu sudut pandang ya. Nah, para ulama membagi sabar itu tiga. Ada sabar yang paling kecil nilainya, yang paling bontot nilainya. Ada yang sabar yang medium, ini low, yang kedua medium, ada yang high class. Nah, ada yang kelas yang paling VIP. Nah, sekarang kita lihat sabar yang paling low, yang paling rendah. Kata para ulama, sabar yang paling rendah itu adalah sabar saat kita mendapatkan ujian. Karena arti sabar itu kan menahan diri.
0: Ya.
1: Sabar mendapati ujian. Apa sih ujiannya? Ya, kematian, kehilangan, ditipu, dikhianati, di-PHP-in. Itu harus sabar. Kenapa paling kecil? Karena kita tidak punya pilihan. Misal kita kehilangan orang kita cintai, meninggal dunia orang tua kita katakanlah ya, ayah atau ibu kita. Mau kita guling-guling nangis 24 jam, tetap aja nggak bangun itu jenazah orang tua kita.
0: Tidak akan kembali.
1: Tidak akan kembali. Kenapa sabar dalam menghadapi ujian paling kecil? Karena kita tidak punya pilihan.
0: Mau tidak mau berarti.
1: Mau tidak mau.
0: Harus
1: suka
0: sabar.
1: Tidak suka. Siap tidak siap. Terima.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Sakit misalkan. Orang sakit tuh kalau gak sabar stres dia. Kenapa orang stres? Ya karena gak sabar. Kenapa orang sakit ngeluh? Ya karena gak sabar. Karena orang, begitu kita sakit, kita mau ngapain gitu loh. Mau ngapain? Mau antuk-antuk kepala ke dinding? Ya tetapnya sakit, makin lebih sakit kan? Apalagi kalau sampai bundir. Ya lompat dari menara dari tower menara telkom itu ya, menara telekomunikasi itu ya,
0: udah putus asa, Ustaz.
1: Alah itu sudah puncak dari kegagalan ya. Hmm. Itu kegagalan dalam memanage kehidupan. Nah, sabar di titik ini itu sabar yang paling rendah nilainya.
0: Berarti paling mudah.
1: Bukan paling mudah, paling bontot nilainya.
0: Tidak, nilainya kecil berarti.
1: Kecil banget. Uh-uh. Kecil banget.
0: Nilai pahalanya.
1: Ya, walaupun dia tidak juga berbatas gitu ya. Tapi bobot nilainya tuh kecil. Kalau dibuat ranking, ya ranking paling kecil. Paling terakhir dia lah. Dibandingkan yang nomor 2. Dibandingkan yang nomor 1. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat. Kita lihat sekarang maksiat. Maksiat itu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Apa maksiat bagi laki-laki, apa maksiat bagi perempuan? Maksiat bagi perempuan adalah ada dua. Maksiat bagi perempuan, kalau kita merujuk kata para ulama. Pertama, dia tidak menyempurnakan auratnya. Aurat bagi perempuan itu sampai telapak kaki. Maka kelingking bagi perempuan itu aurat. Jempol kakinya aurat, walaupun jempolnya cemekam. Walaupun busuk gitu ya. Dia tetap harus tutup. Bagaimana kalau perempuan itu pergi mandi laut? Dia harus tutup, pakai kaos kaki. Dia mandi harus pakai kaos kaki. Kalau ke pasar, tetap pakai penutup. Nggak mau pakai kaos kaki, ya pakai karung gitu. Pokoknya tutup. Tutup kakinya. Karena kaki bagian dari aurat. Perempuan. Dan betapa banyak hari ini kita tidak menyempurnakan itu. Ya. Walaupun nanti ada laki-laki juga, tapi aurat laki-laki itu kan tidak sedetail perempuan. Laki-laki itu hanya dari lututnya sampai pusarnya. Walaupun hari pun laki-laki pun sama. Walaupun tidak semua laki-laki. Ya, dia olahraga keliling jalan-jalan gitu ya. Ada enggak menggunakan celana pendek gitu sampai nampak pahanya. Yalah kalau pahanya mulus gitu ya. Ini pahanya sudah ya masyaallah. Rasanya kalau ada palu kita ketok lah itu dengkulnya gitu ya. Karena enggak ada kebaikannya sedikit pun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maksud bagi perempuan adalah menunda waktu sholat. Menunda waktu sholat saat dia tidak ada uzur di situ. Arti uzur begini, tidak sedang masak gitu ya, tidak sedang menyiapkan pekerjaan-pekerjaan rumah, tidak sedang meladeni tamu yang datang ke rumah gitu ya. Nah, itu yang membuat maksiat perempuan ini menjadi terbuka dalam dua hal tadi. Kenapa perempuan dihukum bermaksiat kepada Allah dengan menunda sholat? Karena perempuan tidak ada syariat berjamaah. Yang berjamaah itu laki-laki. Itulah kenapa perempuan disebut perempuan salihah. Karena dia sholat di rumah. Laki-laki kenapa disebut salih? Karena dia sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kalau ada laki-laki sholat di rumah? Laki-laki salihah. Kalau ada suami sholat di rumah, berarti suami salihah. Padahal di rumah itu yang salihah siapa? Istri. Nah, kalau suami sholat di rumah, istri sholat di rumah, bertemu dua salihah kan? Suami yang solihah, istri yang solihah. Padahal yang harus solih itu cuma perempuan. Laki-laki solih. Ya, jadi kita hitunglah sekarang bagaimana posisi kita. Pendengar mati Allah, kalau masih hari ini ada di antara pendengar dan kita yang masih sholat di rumah laki-laki, ya fix dan confirm kita menjadi laki-laki solihah. Dan itu maksiat bagi laki-laki. Nah, maksiat laki-laki itu tidak sholat berjamaah. Dia sholat sendiri. Padahal sholat sendiri di rumah itu adalah bagi laki-laki adalah sholat sunat.
0: Sholat wajib ya harus berjamaah.
1: Wajibnya berjamaah. Oh. Sunatnya di rumah, ya. Seperti tahajud, duha, sholat rawatib gitu kan. Itu di rumah. Jadi dia sholat isya di masjid saja. Nanti pulang dari isya dia sholat sunat pada isya di masjid. Dia sholat maghribnya di masjid. Nanti pulangnya sholat sunatnya di rumah. Ini sholat sunat isyanya di rumah dikerjakan. Tapi yang terjadi kan tidak. Ya. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang memperbaiki diri lah. Nah, di titik itu harus sabar. Harus sabar. Artinya kita tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan kita sekuat tenaga meninggalkan itu. Artinya kita tidak boleh sholat di rumah bagi laki-laki. dia harus berjamaah. Perempuan juga gitu, dia harus menutup auratnya dengan sempurna. Walaupun pergi mandi laut, ya tetap harus pakai kaos kaki. Walaupun pergi ke sawah, tetap juga harus pakai kaos kaki. Karena bagi perempuan tidak ada tawar menawar. Bahkan ini yang boleh kelihatan itu hanya telapak tangannya. Pergelangan tangan itu juga aurat bagi perempuan. Sebegitu detailnya agama ini mengajarkan dalam pola kehidupan kita. Nah sekarang apa sabar yang paling top? Yang high class. Sabar yang paling top menurut kata para ulama, pendengar Allah, adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Kenapa sabar dalam ketaatan yang menjadi yang paling hebat, pendengar Allah? Karena di situ ada pilihan untuk tidak taat. Ada pilihan. Maka ini yang paling sulit. Semakin sulit perbuatan dalam agama, pahalanya semakin besar. Nilainya semakin besar. Bobotnya semakin tinggi. Semakin rumit, semakin sulit, semakin besar nilainya. Nah, sabar dalam ketaatan itu adalah sabar dengan bobot kesulitan paling tinggi. Bagaimana kita merawat orang tua kita yang sudah sepuh, untuk tidak mengeluh, untuk tidak bilang atau dalam tindakan tidak keluar itu ya, dengan sabar mendapati uzurnya orang tua, itu kan taat itu, ketaatan dalam merawat orang tua. Karena ada pilihan untuk tidak taat, bisa saja kita tinggal orang tua kita, kita panggil orang, kita ongkosi orang, bisa saja. Toh karena kita punya kemampuan gitu. Tapi di titik ini kita mengambil keputusan, saya akan merawat orang tua saya. Nah merawat orang tua itu sabar dalam ketaatan. Kita duduk mendengarkan kajian majelis ilmu, itu sabar dalam ketaatan. Karena ada pilihan untuk tidak bergabung di situ kan. Ya. Saya gak mau ikut. Demikian kan Anda sudah 6:30 ini sudah 18:28 waktunya. Tanpa terasa kan Anda.
0: Iya, padahal menarik Ustaz ya, dan kayaknya masih banyak pembahasan yang harus dibahas. Tadi masih di sabar ya, sabar. Masih harusnya masih ada dua
1: lagi
0: amalan super duper ya, lainnya ya.
1: Di titik ini mizan nggak bisa nimbang.
0: Iya.
1: Jadi sabar itu sampai Allah yang datang nanti memberi nilai.
0: Ya.
1: Apa yang kedua, apa yang ketiga, insya Allah di Selasa pekan depan akan kita sambung
0: episode
1: kembali.
0: Selanjutnya Ustaz ya, to be continue.
1: Terima kasih karena atas perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khairul Nasri atas penyampaiannya untuk tausiah sore edisi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik kita tadi amalan super duper. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Sebagai informasi pendengar, untuk kumandang azan maghrib malam hari ini ya akan berkumandang pada pukul 18.49 menit untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kebajikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu, dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OM. UMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang pusok. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang UMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara UMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Nomandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota Eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rafa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam.
2: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19:58 dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya pada pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda pendengar drama radio persembahan dari RRI Jember dengan judul Caregiver. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu Rin.
1: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Iya sama aja Rin, itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adekmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar.

0: Dari tadi juga udah duduk.
1: Masih marah?
0: Enggak.
1: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
1: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
1: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
1: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
1: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
1: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bu, bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.

0: Dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana

dari Katon Bagaskara, Pasangan Jiwa. Dan ini lagunya sudah lama sekali dirilis pada tahun 1997. Semoga bisa menjadi nostalgia juga untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Klok Semoy di malam hari ini. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada ya, untuk warga Kota Lok Semawe khususnya. Cuaca saat ini sedang berubah-ubah ya, seperti hati manusia yang seringkali berubah. Dan kadang perubahan cuaca itu sendiri menyebabkan tubuh kita menjadi sulit beradaptasi, sehingga jadi gampang sakit ya, seperti yang saya rasakan juga di malam hari ini ya. Karena perubahan cuaca biasanya sering terkena flu, demam ya, radang tenggorokan. Dan bagi Anda semua yang juga mungkin dalam keadaan kurang fit, kurang sehat ya, kalau bahasa Acehnya sih iya. Semoga Anda cepat sembuh. Jangan lupa minum obat ya, minum air putih, terutama air hangat yang cukup baik untuk meredakan tenggorokan ya. Seperti saya tadi minum perasan jeruk nipis ya. Walaupun selain herbal atau alami, Anda bisa mencoba minum obat juga. Tapi kalau misal Anda yakin bahwa pengobatan herbal itu sudah cukup untuk mengembalikan stamina, lebih baik ya. Tapi kalau memang tidak mempan dengan mungkin minum madu, jeruk nipis ya, Anda harus minum obat sih. Kalau sudah memang sudah mengganggu aktivitas, sebaiknya juga antibiotik ya. Tapi itu atas saran dari dokter, antibiotik apa yang cocok kan. Dan antibiotik sendiri juga harus dihabiskan, gak bisa dikonsumsi 1-2 kali, tapi harus habis biasanya, supaya tidak mudah balik lagi penyakitnya. Seperti itu pendengar. Hidup kecil hampa berlari. Nah, memang cuaca akhir-akhir ini kadang beberapa hari yang lalu panas ya, dan tiba-tiba di sore hari sudah turun hujan dan deras. Bagi kita yang mungkin punya sistem imun yang kurang kuat ya, dengan sistem imun kita yang lemah, kita harus lebih antisipasi tentunya dengan memperkuat sistem kita. Dan ini tentunya menjadi masukan juga untuk saya sendiri ya. Dengan menjaga pola hidup sehat, salah satunya juga banyak istirahat ya. Jadi kurang istirahat juga mempengaruhi stamina. Bahkan banyak juga pakar kesehatan yang mengatakan bahwa kalau kurang istirahat itu penyebab dari semua penyakit lainnya. Dan juga banyak pikiran itu ternyata ngefek juga ke kesehatan fisik kita ya. Padahal kalau dipikir apa sih kaitannya antara punya banyak pikiran, beban pikiran dengan sakit fisik? Padahal sangat berkaitan sekali ya. Banyak pakar kesehatan menyebutkan misalnya kita banyak beban pikiran, itu salah satunya akan berpengaruh ke GERD ya, atau lambung, asam lambung naik dan lain-lainnya. Jadi mari kita jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita, supaya kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dan tentunya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa menjadi sangat produktif dan bisa bermanfaat untuk orang lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Loksmawe untuk malam hari ini bersama Nanda yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat bagi Anda yang mungkin jam 9 biasanya sudah istirahat, tapi juga bagi Anda yang masih beraktivitas ya. Semoga apalagi yang Anda bekerja di malam hari, mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, semoga Anda selalu disehatkan dan juga dikuatkan tentunya dalam berbagai ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dalam hidup ini untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kita. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin cepat merasa ngantuk ya. Nah, biasanya kalau kita mau ngantuk itu ditandai dengan kita menguap berkali-kali ya. Nah, sebenarnya menguap itu faktanya pendengar itu bukan karena semata-mata karena kita mengantuk ya, tapi ternyata kita menguap itu ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi sering menguap dan tidak melulu karena dia mengantuk ternyata. Dikutip dari halodoc.com, menguap merupakan aktivitas alamiah yang pasti pernah dilakukan semua orang. Dan aktivitas ini identik dengan rasa kantuk yang sedang dirasakan seseorang. Namun, dalam saat merasa bosan, terkadang tubuh secara spontan juga menguap. Nah, oleh sebab itu, menguap saat sedang bicara dengan seseorang dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Seperti dilansir dari Huffington Post Australia ya. Para peneliti hingga kini masih belum mengetahui alasan pasti mengapa seseorang kerap menguap. Dan kebiasaan aneh ini diduga tidak hanya berkaitan dengan hal-hal biologis, tetapi juga dipengaruhi aspek sosial dan juga psikologis pada diri manusia tersebut. Jadi menguap karena mengantuk bukan satu-satunya hal yang dapat ditarik kesimpulannya. Dan soal menguap ini sendiri memiliki banyak teori ternyata ya pendengar ya. Ada banyak teori yang mengungkapkan penyebab seseorang menguap. Menguap karena lelah itu adalah salah satu teori yang diungkapkan. Dan beberapa teori lainnya juga menyebut bahwa menguap juga bisa terjadi karena kita kekurangan oksigen. Nah, itu yang sering kali kita dengar ya pendengar ya. Ide teori paling mendekati adalah kebiasaan orang bernafas pendek, demikian menurut Michael Decker, PhD, profesor di Franz Painbolten School of Nursing di Case Western University dan juru bicara American Academy of Sleep Medicine. Bagian bawah paru-paru sering terabaikan saat sedang beristirahat dan memang ada latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru seperti latihan bernafas untuk membuat paru-paru tetap sehat. Nah, dari sini Decker mengatakan menguap bisa menjadi semacam respon homeostatik akibat ketidakmampuan untuk bernafas dalam-dalam. Teori lainnya juga menyebutkan bahwa menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Dan seperti yang diungkapkan National Geographic, saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara masuk ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh sebab itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Biarlah jadi. Dan salah satu fakta menariknya tentang menguap ini pendengar ya, ternyata menguap itu bisa menular. Nah, silakan coba Anda praktekkan nih. Kalau Anda menguap lalu teman di samping Anda itu pasti akan ketular ya. Dan meski ini terkesan aneh, tetapi faktanya aktivitas menguap menular ke orang lain.
Sebuah penelitian menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan gambar orang yang sedang menguap. Lalu 50% penonton ternyata ikut menguap juga. Dan ternyata yang lebih faktanya lagi ya, menguap itu lebih menular kepada teman dekat kita. Nah, kalau misalnya ada hubungan emosional di antara seseorang dengan seorang lainnya lalu dia menguap, nah teman dekatnya atau seseorang yang memiliki ikatan emosional tersebut akan mudah untuk tertular. Jadi kalau misalnya dengan orang asing mungkin tidak akan tertular ya. Menurut penelitian tahun 2012, menguap karena fenomena sosial lebih menular pada mereka yang memang nyatanya akrab. Jadi semakin dekat dengan seseorang secara genetik atau emosional, maka semakin cepat kamu tertular atau menularkan aktivitas dari menguap. Unik sekali ternyata pendengar ya, fakta-fakta mengenai menguap itu sendiri ya. Kita pikir menguap itu karena kita kurang oksigen, kurang istirahat. Ternyata ada banyak penyebab lainnya. Dan bayi di dalam kandungan pun konon juga bisa menguap. Dan hingga kini peneliti masih belum mengetahui alasannya. Tapi banyak peneliti menemukan fakta bahwa bayi dalam kandungan juga bisa menguap. Nah, ini bisa dilihat melalui USG 4 dimensi. Dan meskipun kasusnya jarang terjadi, tapi bayi dalam kandungan pernah ditemukan dalam sebuah penelitian itu bisa menguap juga. Dan tentunya ada sebuah fakta lainnya lagi ini pendengar ya. Ini masih saya kutip dari Halodoc ya, sebuah website tentang kesehatan yang tentunya dilansir dari berbagai sumber oleh Halodoc, tentunya dengan sumber-sumber yang terpercaya. Dan ini yang paling mungkin yang tidak kita harapkan ya. Menguap bukan masalah yang serius, tapi menguap karena alasan biologis ini bisa mencirikan seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan serius. Dan ini juga berkaitan dengan gangguan tidur yang cukup parah dan bisa menyebabkan menguap. Dan juga merupakan reaksi dari saraf yang mengindikasikan masalah jantung. Dan ada indikasi juga terhadap gejala-gejala dari masalah di otak ya. Mudah-mudahan tidak ada fakta buruk tentang menguap dan sesimpel memang kita kurang istirahat atau memang kita mengantuk saja ya. Dan tidak ada hal-hal yang lainnya yang apalagi yang beresiko atau yang fatal akibatnya ya. Semoga masih bisa menguap dan masih bisa tidur dengan nyenyak ya. Dan kita bisa membaca bahwa menguap emang salah satu ciri-ciri untuk harus tidur terus ya. Itu udah syukur banget ya, masih bisa menguap, masih bisa tidur. Itu udah hal yang harus kita syukuri ya.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak program Ruang Rindu. Nanti Nanda akan hadirkan lagu-lagu Indonesia era 2000-an hingga 2010-an untuk Anda bernostalgia tentunya. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksumawi.

Iya, ada It Gitaf dengan tembang Lepaskan ya. Dan tembang ini dirilis pada tahun 2023 dan mengajak kita semua untuk pentingnya merelakan hal-hal di luar dari kendali dan berhenti memaksakan kesempurnaan. Ada hal-hal yang memang harus kita relakan dalam hidup ini yang mungkin di awalnya mungkin terasa berat dan pada akhirnya memang harus kita korbankan demi sesuatu yang jauh lebih baik ya. Dan mari kita lepaskan semua beban pikiran yang ada dan fokus pada satu tujuan ya. Misalnya kalau kita ingin meraih satu tujuan, misalnya mimpi besar, lepaskan beban-beban pikiran, entah itu mungkin omongan orang, keraguan dari orang lain, atau bisa jadi hal-hal yang menjatuhkan kita ya, dari anggapan-anggapan yang tentunya tidak baik untuk kita ingat, karena itu akan menghalangi motivasi kita. Jadi lepaskan semua hal-hal yang membebani, lepaskan semua hal-hal yang dianggap tidak ada gunanya untuk kita ingat, dan itu akan menghambat kemajuan kita. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak bisa kita gapai, hal-hal yang tidak bisa kita raih ya. Karena hidup ini tidak harus sempurna. Jadi bersyukur dan gapailah semampu kita. Kalau memang udah di luar kendali kita ya tidak masalah. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita sudah berada di titik ini. Artinya kita mampu, artinya kita kuat dan kita hebat ya. Jadi tidak ada salahnya mengapresiasi diri sendiri bahwa ternyata kita bisa dan kita sudah berada sejauh ini. Dan jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena tentunya semua orang punya prosesnya sendiri, semua orang punya ibaratnya kalau sekarang bahasa timeline-nya sendiri. Jadi bisa jadi ada orang yang sukses di usia 30, ada yang mungkin di usia 35 atau 40 baru mendapatkan kesuksesannya. Jadi tidak perlu membandingkan dan selalu jadi diri sendiri dan lepaskan semua hal yang membebani pikiran.

Eid Gitab sendiri salah satu penyanyi yang banyak menghasilkan karya-karya yang cukup inspiratif ya pendengar ya. Banyak dari karya-karyanya seperti Sedia Aku Sebelum Hujan, Mengudara, dan juga termasuk Lepaskan, dan beberapa karya-karya lagu yang banyak yang bahkan ditulis oleh Eid Gitab sendiri. Dan uniknya lagi, nama panggung Eid Gitab ini ternyata pendengar ini kenapa Eid Gitab? Ternyata itu adalah sebuah singkatan yang berasal dari kata identifikasi digital forensik, karena sosok sang ayah dari penyanyi Eid Gitab ini merupakan ahli forensik ya. Sehingga diberi nama Eid Gitab pada nama putrinya, sehingga nama ini yang akhirnya dipakai oleh Eid Gitab sebagai nama panggung.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, sebuah tembang dari Samsons, Kenangan Terindah. Ini sebuah lagu pembuka untuk Anda pendengar di malam hari ini di program Ruang Rindu yang masih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan hingga nanti formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama Anda di sini. Dan untuk malam hari ini, sebenarnya ini seperti melunasi janji ya kepada pendengar kita yang pendengar setia ya, terutama ya yang minta untuk buka request di Ruang Rindu. Jadi karena berhubung malam ini juga lagu Indonesia ya era 2000-an hingga 2010, jadi bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan tembang-tembang favorit Anda untuk lagu-lagu Indonesia di era 2000-an hingga 2010, silakan Anda bisa mengirimkan chat ke 0811 67 158 93. Dan bisa juga kalau ingin ngobrol langsung, kalau Anda belum tidur mungkin di malam ini, silakan untuk telepon ke 0811 67 158 93. Anda bisa request lagu yang memang menjadi favorit Anda di era 2000-an lah, 2000-an hingga 2010-an ya. Jadi 2003, 2004, 2005 dan seterusnya. Ini biasanya kalau saya di saat itu masih 2000-an, masih SD, terus SMP, SMA. Dan 2010 itu udah fase masuk kuliah ya. Jadi tentunya banyak sekali kisah-kisah nostalgia yang sudah dilewati di era itu. Apalagi mungkin bagi Anda pendengar yang juga memiliki kisahnya tersendiri ya. Karena biasanya kita seringkali menyimpan berbagai kisah itu dalam lagu-lagu yang kita dengarkan ya. Biasanya satu lagu itu menggambarkan, oh saya di masa ini, di lagu ini saya punya kisah yang erat sekali dengan lagu tersebut. Jadi bisa Anda ceritakan ya, kalau misalnya tidak mungkin agak males untuk ngobrol, menelpon bisa di 0811 67 158 93, bisa chat ke nomor yang sama. Kalau misalnya mungkin udah pada tidur ya, jadi Anda akan puterin aja lagu-lagu yang sudah terplaylist ya. Tapi bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan atau ingin request tapi Anda membuka kesempatan, silakan bagi Anda. Dan lagu-lagu yang sudah kami playlist juga akan kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan semua tembang berikutnya tentunya yang tidak asing lagi untuk Anda, dari Dewa 19 dengan judul lagu yang sangat tidak asing sekali bagi Anda yang kangen dengan seseorang dan juga kangen dengan masa lalu ya. Dari Dewa 19 dengan Kangen.

0: ST12 dengan Putri Iklan. Anda hadirkan untuk Anda di malam ini di program Ruang Rindu untuk lagu-lagu Indonesia era 2000-an hingga 2010. Dan tentunya banyak kisah ya di lagu-lagu yang kita dengarkan di hari ini, dan kisah-kisahnya terjadi di masa lalu, tapi kita seperti flashback kembali melalui lirik yang dihadirkan dan juga tentunya irama yang terasa dan berbekas di memori kita. Dan di Ruang Rindu malam ini, Nanda coba bacain chat ini dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, semangat malam, dan salam sehat selalu untuk Mbak Nanda, operator MD, dan seluruh kru RRI Pro 1 Loksemawe. Terima kasih Mbak Rey. Request lagu Rindu Ini dari Krisye. Special song untuk seseorang yang sangat dirindukan. Siapa itu Mbak Re yang sangat dirindukan? Boleh di spill. Walaupun kami gak kenal juga ya Mbak Re. Selamat menikmati Ruang Rindu untuk semua pendengar setia. Terima kasih Mbak Re. Semangat selalu Mbak Re yang lagi mengerjakan laporan-laporannya ya, yang selalu lembur setiap malamnya dan setia ditemani oleh tembang-tembang dari Pro 1 RRI Loksemawe. Tadi sempat berdering ya, telepon di 0811671583. Namun tampaknya bisa jadi apa, udah ngantuk banget atau mungkin udah ragu-ragu untuk bergabung. Atau mungkin ada kendala apa, kita gak tahu ya. Tadi soalnya sudah berdering dan kita coba terima nih ya di malam ini yang belum tidur. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini di mana? Iya. Iya. Yes. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Mohon maaf tadi enggak kedengaran suaranya, mungkin musiknya kekencangan. Dengan siapa ini tadi? Iya, bisa diulangi dengan siapa? Hello. Iya. Halo juga.
1: Kemana, Bang?
0: Enggak kedengaran ya? Kedengaran suaranya. Iya, ini dengan siapa ini, di mana? Ini kayaknya apa, sinyal atau gimana ya? Halo.
1: Ya,
0: iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Tingit lagi. Iya, kita mengalami gangguan komunikasi nih ya. Kalau gak salah tadi, Nanda dengar ya, apa ini dari Sigli atau dari mana tadi ya. Mungkin bisa menghubungi kembali ya, kita coba terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Faiz di SPK.
0: Dengan Faiz?
2: Fadli
0: gitu ya.
2: Iya, Fadli KMC.
0: Fadli di mana tadi katanya?
2: Di SPK.
0: SPK? SPK itu di mana?
2: Enggak tahu, enggak pernah dengar.
0: SPK. SPK di mana sih?
2: SPK itu singkatan daripada Simpang Keramat.
0: Oh, Simpang Keramat. SPK Simpang Keramat. Oh, ya. Warga Simpang Keramat masuk Aceh Utara ya?
2: Masuk Aceh Utara, Kak.
0: Aceh Utara ya. Lagi banyak durian di Simpang Keramat?
2: Koma duriannya kok
0: melimpah.
2: Di kampung Pak Lim enggak ada, tapi daerah Buluh Blangara sana banyak, Kak.
0: Buluh Blangara ya. Durian Buluh Blangara juga manis-manis ya katanya ya. Oh ya, di Semang Keramat lagi nggak ada di kampung Bang Fadlinya berarti yang nggak ada ya?
2: Di kampung Fadli nggak ada. Ini dengan kakak apa nih?
0: Ini dengan Kak Nanda, jarang muncul ya kalau malam ya?
2: Iya jarang muncul. Kemarin tuh Kak Unta makanya.
0: Iya. Ini BTW ini Nanda pertama kali loh buka request di malam hari. Biasanya di Bungong Jaro atau di Prodangdut gitu ya. Ini juga karena permintaan seseorang, katanya buka aja request di malam hari. Kirain udah pada tidur, ternyata masih ini juga ya, masih on air juga kayak Nanda di sini ya. Bang Fadli masih on air ya, masih melek jam segini ya.
2: Gimana Kak?
0: Bang Fadli jam segini masih melek aja ya, belum tidur ya, belum mengantuk kah?
2: Biasanya jam 2, jam setengah 3 baru tidur.
0: Oh, terbiasa begadang Bang Fadli.
2: Enggak, pulang kerja jam setengah 6, habis mandi, habis maghrib, langsung tidur. Jam 9 bangun deh itu.
0: Oh gitu, jadi ini baru bangun gitu?
2: Enggak juga, ini lagi keadaan lagi sakit juga, cuma enggak bisa tidur.
0: Oh gitu, sama kita ya. Nanda juga lagi sakit sebenarnya, tapi mencoba untuk fresh aja, untuk lebih semangat ya, karena suaranya juga udah ini sih, udah karena faktor cuaca mungkin ya. Oke, Bang Fadli mau dengar lagu apa nih? Karena memang terbatas juga sih waktunya. Ini lagu Indonesia era 2000-an hingga 2010-an. Lagu-lagu baru sih, enggak baru-baru banget
2: dari
0: sih.
2: Dari 2000-an berarti enaknya.
0: Enaknya
2: lagu,
0: apa?
2: Ya, lagu dari Leto ya, enggak
0: apa-apa. Leto ya, lagu-lagu band ya, banyak band ya kalau era 2000-an. Judulnya apa nih dari Leto?
2: Judulnya Permintaan Hati ya.
0: Permintaan Hati. Permintaan Hati atau Sandaran Hati?
2: Sandaran Hati juga boleh Kak.
0: Sandaran Hati ya.
2: Ya.
0: Dari Leto. Oke. Mau kirim salam Bang Fadli, Fadli. Ada pakai
2: salamnya pertama buat Kakak.
0: Terima kasih, kenal. Salam kenal juga. Udah lama di Pro 1 ini baru salam kenalnya.
2: Iya. Buat Kak Una juga yang lagi istirahat di tempat.
0: Istirahat di tempat ya. Istirahat di tempat lagi berbaris Bang Fadli.
2: Iya itulah lagi istirahat di tempat, lagi berbaris di atas apa, atas keranjang.
0: Atas keranjang, atas ranjang maksudnya.
2: Iya. Buat Ina juga yang ada di Matang. Buat keluarga tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, Bang Fadli, itu aja?
2: Itu aja ya.
0: Iya, terima kasih ya Bang Fadli udah gabung di Ruang Rindu malam ini dari SPK Simpang Keramat.
2: Iya, sama-sama Kak.
0: Iya, mudah-mudahan saya bisa main ke situ ya dan ada durennya ya.
2: Alhamdulillah nanti kalau misalnya Kakak mau cari duren nanti
0: saya kabarin Bang Fadli dulu, gitu.
2: Tanam nanti udah berbuah baru Fadli bilang Kakak.
0: Oh iya, nanti dikabarin ke Pro 1 ya. Oke, makasih banyak Bang Fadli yang sudah bergabung. Ditunggu aja lagunya ya diputerin.
2: Oke ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: ada Bang Fadli tadi ya. Jadi kepengen baca Fadli gitu. Di SPK Simpang Kramat ya. Terus kalau Buluh Blang Ara BBA gitu. Buluh Blang Ara BBA. Terus apa lagi ya? Yang bisa kita singkat-singkat. Kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, kayaknya kita mengalami gangguan komunikasi. Apakah karena macet di perjalanan atau banyak antrian? Iya, kita belum. Halo, assalamualaikum. Belum tersambung juga rupanya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bang Nuripkah ini?
1: Iya, Nurip.
0: Iya, soalnya udah tersave ini namanya. Makanya langsung tahu. Kayaknya nih yang sering-sering telepon harus kita save semua ya namanya.
1: Itu Nanda ya.
0: Iya, ini dengan Nanda, Bang Nurip.
1: Saya kenal suara Nanda.
0: Oh iya, padahal nih suaranya udah berubah Bang Nurip. Karena lagi flu.
1: Tapi hampir mirip dengan Yuna.
0: Oh iya. Oh iya, banyak yang bilang katanya mirip-mirip dan kadang-kadang Nanda dipanggil Yuna.
1: Iya.
0: Bang Nurip belum bobo kah malam ini?
1: Baru pulang di warkop.
0: Oh, baru pulang. Baru pulang nongki Bang Nurip.
1: Iya.
0: Nongkrong. Okay, Bang Nurip. Berarti Bang Nurip sering begadang juga ya?
1: Kadang-kadang jam 1 belum tidur.
0: Oh, jam 1 belum tidur. Berarti
1: nggak bisa tidur, jam belum tidur.
0: Kita tutup siarannya jam 12. Berarti Bang Nurip sampai tutup siaran ya? Masih dengerin Pro 1?
1: Dengar Pro 3.
0: Oh, dengar Pro 3 juga Bang Nurip.
1: Iya.
0: Aduh, luar biasa pendengar setia RRI, bukan hanya RRI Loksemawe ya, se-Indonesia Raya kayaknya didengerin.
1: Iya.
0: Bang Nuri mau dengar lagu apa nih di
1: lagu
0: Ruang Rindu
1: dengan Pak Ikakan Rindu
0: dari Ivan Seventeen itu ya?
1: Iya.
0: Itu tapi lagu baru Bang Nurip kan?
1: Nah, lagu
0: yang agak-agak tempo dulu, nggak tempo dulu juga.
1: Kalau
0: ya?
1: Kalau nggak dari Armada aja.
0: Armada, judulnya apa nih?
1: Apa?
0: Ya. Lagi mengingat-ingat ya.
1: Dan lupa punya judulnya.
0: Coba kita lihat ya lagu Armada. Apa ya? Mau dibawa kemana?
1: Boleh.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Oke. Terus mau kirim salam untuk siapa? Mungkin
1: salam
0: yang
1: pertama buat Nanda.
0: Makasih.
1: Buat Yuna. Buat Dewi. Buat Dia.
0: Iya.
1: Buat Rudi. Buat Denny. Buat Bunda Ani, Bunda Nana. Buat Oma. Buat Samir. Buat Om Budi. Buat Om Saminu. Buat Cik Dan. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya ya, terutama yang masih terjaga ya di malam ini ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terjaga besok disalamin lagi Bang Nurip di program lain.
1: Iya.
0: Oke, itu aja Bang Nurip.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nanda kalau dengar lagu dari ST12 Putri Iklan ini teringat sama Luna Maya ya. Karena kalau gak salah modelnya itu Luna Maya. Dan cukup ngehits di era-era 2000-an. Pada saat itu memang lagu-lagu dari grup band sangat merajai dunia permusikan nasional pada saat itu ya. Coba kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Tidak tersambung lagi ini. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ini kayaknya halo. Dengan ya, halo, dengan siapa di mana? Akhirnya menghilang. Ini karena apa ya? Apa karena sudah agak-agak mau tengah malam juga ya kali ya, sehingga jadi susah. Biasa kalau udah tengah malam mungkin udah gak sibuk lagi ya, harusnya jadi lancar. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Iya, pakai dengan Indonesia.
0: Apakah ini dengan Ina di Matang Gelempang 2, bukan?
2: Iya, Kak.
0: Betul ya.

0: Mungkin. Mungkin mau kirim salam untuk seseorang yang dirindukan, kadang beliau mendengarkan.
1: Bisa lagi aja ya, Kak.
0: Iya, mau dengar lagu apa, Dek Ina?
1: Dari Wali atau Jalim Bunda, Kak.
0: Gimana?
1: Dari Wali. Orden.
0: Wali?
1: Iya.
0: Oke, Wali. Coba kita lihat ya. Wali... apa ya? Yang agak-agak lucu, Nenekku Pahlawanku, mau enggak? Iya, gimana? Harga Diriku mau enggak? Harga Diriku. Harga Diriku. Oke. Ina mau salam untuk siapa nih? Yang mungkin masih terjaga di malam ini. Terima kasih. Iya. Bang Fadli tadi.
1: Buat
0: semua-semua ya. Dek Ina, malam ini rencana mau tidur jam berapa? Apa jam 1 juga kayak Bang Nurib tadi?
1: Ini mau tidur.
0: Oh, ini mau tidur. Kalau langsung tidur, lagunya gak didengerin jadinya.
1: Dengar.
0: Iya, dengarnya sampai terbawa ke mimpi ya, Kak Ina, Dek Ina ya. Oke, itu aja.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sempat kita puterin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi ada Bang Fadli di SPK dan ada Bang Nurib di Kandang, terus ada Ina di Matang Gelombang 2. Dan ini masih berdering telepon kita, namun kayaknya waktunya ini sangat terbatas. Dan juga tadi ada Mbak Ari juga yang selalu ngechat ya. Mbak Ari ini kita penasaran suaranya, gak pernah nelpon Mbak Ari. Selalu ngechat ya. Dan mudah-mudahan masih sempat ya kita puterin tadi dari ini masih berdering juga. Mungkin di lain kesempatan Anda akan buka lagi karena ini sangat terbatas sekali waktunya ya. Dan kita coba dengerin ini lagu dari Rindu Ini. Dan ini merupakan sebenarnya lagu di 2020, tapi ya udahlah, Nanda puterin aja karena ini lagunya sebenarnya ada lagu yang sudah sudah dibuat atau ditulis sejak 28 tahun yang lalu dan akhirnya dirilislah dia oleh Musika Studio. Makanya ini disebut sebagai sebuah lagu yang tercecer dari seorang Chrisye yang kemudian diaransemen ulang. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang semuanya tadi sudah berpartisipasi. Bagi yang masih berdering dan ingin bergabung, mungkin di lain kesempatan ya, nanti coba Anda buka kembali. Kita coba dengerin dari Chrisye dengan

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami saat ini program Satu Radio Republik Indonesia yang kembali mengudara sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Azan subuh wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya tadi pukul 5 lebih 08 menit. Pukul 5 lebih 08 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan saat ini pendengar, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi Pukul 1 akan menghadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini akan mengetengahkan judul Hakikat Syukur bersama Ustadz Khairun Nasri. Sementara itu nanti setelah Mutiara Pagi, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami isi ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan ragam informasi, liputan aktual, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe di Fokus Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga di setelah Fokus Pagi pukul 6, di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Aceh, hiburan di pagi hari sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara di pukul 7 Anda kembali akan mendengarkan nanti ragam informasi seputar nasional yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia di Warta Berita Pro 3 siaran relay kami di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nanti ada kabar Aceh siaran relay kami dengan Korwil 17 di pukul 7 lebih 32 menit. Dan juga kami update informasi cuaca nanti di pukul 8 pagi, info cuaca pagi bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Hingga nanti ada dialog isu aktual ataupun bincang pagi setelah info cuaca nanti. Itu beberapa rangkaian acara yang akan Anda simak nanti hhingga ke perjalanan kami tim Lhokseumawe pagi ini ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga hari ini bertepatan dengan Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pukul 1 juga nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 seperti biasa akan menghadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau ada dua pertanyaan yang diajukan kepada kita, mana yang lebih sulit, antara bersyukur atau bersabar? Tentu kebanyakan dari kita sepakat menjawab bahwa sabar itu lebih sulit. Ya, kita akan mengatakan bahwa sabar itu jauh lebih rumit, karena memang kesabaran itu identik terhadap musibah. Kita memahami bahwa sabar itu korelasinya hanya pada persoalan ujian dan bala. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa kelapangan yang kita miliki, kemewahan yang kita dapatkan, kemudian akses dalam semua kegiatan yang kita dapatkan, sesungguhnya itu juga bagian dari ujian. Yang ujian itu terlihat nikmat, karena ujian itu kan ada dua dia. Ada ujian dalam bentuk kesempitan, ada juga ujian dalam bentuk kemudahan. Terkadang kita memahami ujian dalam bentuk kesulitan ini adalah ujian yang paling berat, padahal ujian yang paling berat itu adalah ujian dalam bentuk kemudahan. Kenapa? Orang terselamatkan kalau dia dalam kesulitan. Orang akan cenderung lebih selamat kalau dia dihimpit dalam kesusahan, karena dia tidak punya banyak pilihan. Orang yang miskin, katakan, orang yang miskin dengan hartanya, dia tidak punya kesempatan untuk berjudi. Dia tidak punya kesempatan untuk minum-minuman keras atau dia berzina. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan dalam sumber daya ekonomi. Maka terselamatkanlah dia dari perbuatan-perbuatan seperti tadi yang merusak, seperti berjudi, meminum khamar, atau dia berkhalat, berzina. Nah, kebalikannya, orang yang memiliki banyak kemudahan, fasilitas dalam bentuk sumber daya ekonomi, atau dalam bahasa sederhananya dia menjadi orang yang berkecukupan dalam sisi hartanya, maka dia mempunyai segudang kemudahan. Dia mempunyai akses yang hampir tak terbatas untuk hal-hal yang sifatnya merusak. Dia bisa dengan mudah untuk berjudi, dia bisa dengan gampangnya untuk memesan minuman keras atau mabuk begitu. Dia akan begitu entengnya untuk berzina. Kenapa? Karena dia memiliki fasilitas. Nah, di titik ini kebanyakan dari kita pendengar rahmat Allah itu cenderung mengaitkan bahwa orang yang dalam kondisi tertekan, orang dalam kondisi rumit, orang dalam kondisi sulit, itu tekanannya jauh lebih berat. Sabarnya harus lebih kencang. Padahal sabar dalam kondisi ini adalah kesabaran yang paling sangat rendah nilainya. Kenapa? Karena tidak punya pilihan. Sederhana jawabannya, karena kita tidak punya pilihan. Kenapa kita tidak punya pilihan? Ya karena kondisi kita itu minimalis. Kondisi kita itu terlalu sempit. Jadi karena sempitnya kondisi kita, karena minimalisnya suasana yang kita miliki, akses untuk berbuat jahat itu tertutup. Berbeda mereka yang punya akses tak terbatas. Berbeda bagi mereka punya sumber daya yang tidak terbatas. Harusnya di titik inilah sabar dalam kondisi berkecukupan jauh lebih tinggi nilainya ketimbang sabar dalam tidak berkecukupan. Ini yang membuat kenapa alasan sabar itu menjadi hal yang berat. menjadi sesuatu yang sangat rumit dalam kehidupan kita. Salah? Enggak salah. Karena memang kondisinya memang seperti itu. Artinya ya sah-sah saja kita beranggapan begitu. Sebab kita paham bahwa inilah yang terdoktrin selama ini dalam alam berpikir masyarakat kita pada umumnya. Padahal kalau kita mau mencermati secara detail, kalau kita mau melihat secara runtut dan lebih dalam alurnya, pendengar rahmati Allah, kita akan menemukan sebuah paradoks yang bertolak belakang. Karena sabar itu bukan punya kita. Itu paradoksnya. Sabar itu bukan punya kita. Ini kita bicara konteks sabar dengan syukur. Kita mencoba membuka bagaimana perbedaan sabar dan syukur sebagai prolognya perintah Allah. Nanti kita sambung di bagian lain hakikat tujuh dari syukur itu ya. Jadi ini supaya kita paham dulu nih, biar nanti jangan terpotong-potong pemahamannya. Sabar itu bukan punya kita. Itu yang ingin kami sampaikan. Sabar itu bukan punya orang beriman. Sabar itu bukan punya orang yang berbuat amal solih. Sabar itu bukan hanya sekedar milik mereka yang taat. Sabar itu bukan domain mereka yang dalam kesulitan. Sabar itu bukan ranahnya kita menerima dengan pasif. Bukan. Keliru kalau kita memaknai kesabaran itu punya kita. Keliru. Kesabaran itu pendengar rahmat Allah, itu punya makhluk hidup. Itu punya makhluk hidup. Ayam betina, dia sabar mengerami telurnya selama 21 hari supaya bisa menetas. Selama 21 hari sang ayam betina dia akan berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia membiarkan tubuhnya kurus untuk memastikan telur yang dia erami tadi betul-betul membuahkan entitas kehidupan yang baru. Seekor macan atau seekor singa, saat dia ingin menerkam mangsanya, dia pun harus sabar. Dia harus memastikan bahwa sang mangsa yang akan menjadi target buruannya harus masuk dalam wilayah tembaknya, harus berada dalam jangkauan alur pengejarannya. Kalau tidak, ya tentu dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Ya, kita sebagaimana yang kita pelajari bahwa kecepatan lari seekor macan itu, ya seekor singa itu ada di angka 110 sampai 120 km per jam. Nah, kecepatan yang luar biasa tentunya bagi seekor pemangsa. Namun, sekencang apapun dia berlari, dia punya daya batas. Ringnya berlari itu tidak lebih dari 2 km. Jadi dia hanya punya batasan sekitar 2.000 meter atau 2-3.000 meter, 3 kilo lah. Itu jangkauan dia mampu mengejar. Di atas itu, dia sudah kehilangan kemampuan mengejar buruannya. Nah, supaya ringnya itu masuk dan tidak lebih dari 3 km atau 2 km, maka sang singa harus memastikan target sasarannya harus dalam jarak tembak atau dalam jarak terkam tidak boleh lebih dari 40 meter. Itu hitungan matematiknya, itu hitungan visualnya setelah dipelajari. Kalaulah target buruannya itu di atas 40 meter jaraknya, maka dipastikan peluangnya 50-50. Karena yang dia kejar tentu mempunyai akses berlari jauh lebih kencang, yaitu seperti kijang atau rusa. Kita tahu kijang atau rusa ini kecepatan larinya itu hampir hanya sekitar 60 sampai 80 km per jam. Tapi jangkauan larinya bisa sampai 5 km. Nah, jadi perhitungan matematik yang presisi tadi menyebabkan sang singa atau sang macan harus bersabar dalam menanti target mangsanya. Nah, dari dua cerita tadi tentang bagaimana seekor singa, seekor macan, ya, tentang bagaimana kondisi orang yang bersabar, ya, menunjukkan bahwa sabar itu ternyata bukan punya kita. Terus yang punya kita apa? Yang punya kita itu adalah syukur. Yang kita miliki itu adalah rasa syukur. Ini yang tidak dimiliki oleh kerajaan hewan. Singa tidak punya rasa syukur. Maka begitu dia mendapati kuburannya, maka dia memutuskan untuk berburu kembali. Harimau juga begitu. Begitu dia mendapati buruannya, dia akan tenang, dia akan mendinginkan dirinya, sembari dia akan kembali melihat berikutnya target apa yang ingin dia sasar. Manusia, orang beriman tentu mempunyai dua hal yang berbeda. Bicara rasa syukur, maka kita bicara sesuatu tentang penghambaan diri secara totalitas. Kita memahami rasa syukur itu bukanlah hanya terbentuk dan terucap hanya dalam bentuk kalimat alhamdulillah. Tidak hanya sekedar alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat, tidak hanya sekedar kita berzikir alhamdulillah ala kulli halin, tidak hanya sekedar berzikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah selesai salat, tidak hanya sebatas itu. Karena kalau yang dipahami syukur hanya dipahami dalam konteks pengucapan alhamdulillah, maka sungguh kita berada dalam zona di mana kita mempersempit ruang syukur tersebut. Kita memastikan bahwa ruang syukur tersebut begitu dangkal, sehingga saat kita mendapati sebuah proses benturan dalam hidup, kita menjadi orang yang gampang shock, gampang kaget, gampang terkejut, gampang terhanyak. Kenapa? Karena bantalan syukur yang kita miliki itu tipis. Bantalan syukur yang kita miliki itu tidak cukup mampu untuk meredam yang namanya shock terapi kejut, ya, shock terapi dalam kehidupan kita. Kita ambil satu contoh sederhana tentang bagaimana syukur intelektual itu menjadi hal yang mutlak, menjadi sesuatu yang absolut untuk kehidupan kita. Kita akan mendapati, ini contoh sederhana dari Allah, bagaimana rasa sakit yang dihinggapi oleh atau yang kita terima, ya, Allah, yang kita dapati dalam semua bentuk. Maka secara hukum fikihnya, sakit yang kita derita dalam semua klasifikasi rasa sakit tersebut, apakah luka secara lahiriah, ya, tertusuk duri atau tersayat pisau, atau sakit yang tidak bisa dinilai dalam bentuk materi seperti dikhianati, ditipu atau dicurangi, itu juga sakit yang membawa konsekuensi begitu sesaknya kehidupan kita. Maka sungguh itu semuanya adalah bagian dari implementasi Allah menggugurkan semua salah dan dosa kita. Itu konteksnya. Ya, bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang begitu populer, bahwa rasa sakit yang kita terima itu adalah dua. Pertama, dia menggugurkan dosa, yang kedua dia mengangkat derajat. Ini hadis yang sangat populer dan kita sudah ma'ruf tentang hadis ini, tentang hikmah dibalik rasa syukur ini.

0: tetap juga sakit. Nah, karena tidak punya pilihan pada Allah, maka nilai sabar dalam kondisi itu nilai yang paling rendah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang dibutuhkan itu apa? Rasa syukur. Tentu rasa syukur ini itu diri sendiri, bukan kita bersyukur orang yang sakit. Jadi jangan disalah artikan penyampaian ini pendengar Allah. Jadi bersyukur atas sakit itu bukan kita mensyukuri kalau ada tetangga kita yang sakit gitu ya. Kalau ada kolega kita yang sakit terus kita mengatakan syukur kamu sakit. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru. Ini tentu suatu pengamalan yang tidak layak dan tidak sebagaimana mestinya. Karena yang dimaksudkan di sini adalah syukur fardiyah, syukur untuk diri sendiri. Nah, apa yang kita syukuri? Bahwa kalau sakit itu kan kita mendapati tiga kondisi ya. Pertama, tampilan fisik kita itu muram. Kita tidak segar, kita tidak fresh, kita murung, bawaannya bad mood, bawaannya tidak nyaman, bawaannya sensitif. Nah, ini kan kondisi orang sakit seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita kehilangan selera. Ya, selera makan kita berkurang, keinginan kita untuk jalan-jalan pun tidak ada gitu ya. Habis itu kalau mau bergaya pun tidak bisa. Kenapa ya? Karena kita memang sakit, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang terakhir adalah dosa kita yang digugurkan. Jadi ini tiga kondisi di mana kita dalam kondisi sakit. Kita bicara dalam konteks syukur dulu. Jadi bagaimana kita belajar tentang hakikat bersyukur. Mampu tidak kita bersyukur dalam kondisi sakit? Itu hakikat tertingginya. Begitu kita sehat, Allah memberi kita kesehatan kembali. Allah kembalikan keceriaan tubuh kita yang tadinya kita lemah. Allah pulangkan kembali mood kita yang tadinya bad mood menjadi kembali good mood gitu ya. Yang tadinya letoy menjadi semangat, yang tadinya loyo begitu segar, begitu fresh. Allah pulangkan lagi selera makan kita yang tadinya enggak drop, tiba-tiba kepengen semuanya lagi, kepengen makan sesuai dengan seleranya. Tapi ada yang menarik. Allah tidak mengembalikan dosa kita. Itu. Allah tidak mengembalikan dosa kita. Kenapa? Inilah wujud dari hakikat rasa syukur. Dengan satu syarat, sakit tadi kita tidak ngeluh. Nah, ini syaratnya. Agar bagaimana dosa itu dipulihkan, bagaimana dosa itu digugurkan, masuklah dalam satu ininya. Jangan ngeluh. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak ngeluh, kalau kita ridha, kalau kita siap, insya Allah Allah akan hapus dosa kita, Allah akan gugurkan dosa kita, Allah akan putihkan dosa kita. Nikmat Allah yang luar biasa, nikmat Allah yang melimpah ruah, yang saat sakit pun Allah tarik selera kita, Allah tarik keceriaan wajah kita, Allah gugurkan dosa kita. Tapi begitu sehat, begitu Allah pulihkan keadaannya, Allah pulihkan tubuh kita kembali fresh, Allah pulihkan selera kita untuk kembali berselera, tapi Allah tidak mengembalikan dosa kita. Sesuatu keadilan yang maha adil yang ditetapkan oleh Al-Adl yang maha adil, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebuah nama yang mencerminkan sifat yang agung bagaimana Allah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian pendengar yang menurut Allah tentang hakikat rasa syukur. Mudah-mudahan kita yang hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap alur kehidupan kita, kita menemukan ritmenya kembali bahwa ternyata syukur itu jauh lebih berat daripada sabar. Demikian pendengar rahmat Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Mendekati ke pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar jam di studio kami. Dan masih bersama kami yang bertugas di studio di tim Lux Mawe pagi ini, saya Denny Mr. D dan juga rekan operator Rahmat Tamita pagi hari ini. Tepat di pukul 6 nanti, kami akan sampaikan fokus pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Lux Mawe.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
2: Keberadaan genangan gas besar di Kota Bandung tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Bil Ciksung, pemilihan kecil secara langsung harus berintegritas. Pemko Loksemawe dan Bank Indonesia perkuat sinergi, jaga inflasi dan dorong UMKM. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami awali berita yang pertama. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan, Senin 3 Agustus 2026, menerima piagam penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri atas keberhasilan Polres Loksmawe meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA sempurna pada tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan pada kegiatan rapat kerja teknis Rakernis Fungsi Keuangan Polda Aceh yang berlangsung di Hotel Convention Hall Banda Aceh. Penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan Kapolri nomor .2/585/4 Romawi/2026 sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya jajaran fungsi keuangan atas dedikasi dan kerjasama yang telah menghasilkan capaian tersebut. Menurutnya penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Loksmawe. Ini menjadi motivasi bagi Polres Loksmawe untuk terus mempertahankan tata kelola anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kasih Keuangan Polres Loksmawe Aibda Fahrur Razi juga menerima penghargaan dari Kapolri sebagai Bendahara Satuan Kerja yang memperoleh nilai pencapaian IKPA sempurna 100 pada tahun anggaran 2025. Akademisi dari UIN Sultanah Nahrasyah Loksmawe, Bukhari, menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kecik langsung atau pilciksung yang hanya akan berlangsung aman dan bermartabat apabila seluruh tahapan dijalankan secara jujur dan berintegritas. Menurut Bukhari, secara normatif pemilihan yang jujur akan melahirkan proses demokrasi yang damai. Namun dalam praktik di lapangan, berbagai potensi pelanggaran seperti manipulasi, intimidasi hingga tekanan terhadap pemilih masih dapat terjadi apabila tidak diantisipasi bersama. Ia menilai keberhasilan pilciksung tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh kandidat yang bertarung dalam kontestasi. Setiap calon diharapkan mengedepankan etika politik, menghindari praktik-praktik yang menciderai demokrasi, serta menghormati pilihan masyarakat.
1: Masyarakat ingin pemilihan terjadi secara aman, bermartabat, maka memang semua orang yang terlibat itu harus berintegritas, baik pelaksananya.
0: Bukhari juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan serta tidak mudah terpengaruh oleh intimidasi maupun kepentingan yang dapat merusak kualitas demokrasi di tingkat gampung. Dengan komitmen seluruh masyarakat terhadap kejujuran, integritas, dan sportivitas, Bukhari optimistis pilciksung dapat berlangsung aman, damai, serta menghasilkan pemimpin gampung yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat. Pendengar dan pemirsa RRI Net, menjelang Pilciksung 2026, Fokus Pagi juga menghadirkan sesi wawancara bersama Yuswardi Mustafa, MKOMI, membahas kesiapan panitia mewujudkan pemilihan aman, jujur, dan bermartabat. Sesi wawancara ini dipandu oleh reporter Anita Diana.
2: Terima kasih rekan penyiar, pendengar dimanapun Anda berada. Pemilihan kecik secara langsung dan serentak di Kota Loksmawe akan digelar pada 20 September 2026. Berbagai tahapan persiapan terus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecik, P2K, termasuk di Gampung Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, guna memastikan seluruh proses berlangsung aman, jujur, adil, dan bermartabat. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan panitia, mekanisme pelaksanaan, serta upaya menjaga kondusivitas selama tahapan pilciksung, berikut wawancara bersama Yuswardi Mustafa, MKOMI, Ketua Panitia Pemilihan Kecik P2K Gampung Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Silakan, Bang Yuswardi, untuk menjelaskannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. proses persiapan pelaksanaan pemilihan gisi secara langsung, terutama di Kampung Panggoy, sudah masuk ke pertengahan. Karena memang tahapan awalnya mulai dari bulan Mei, itu perekrutan P2K, Panitia Pemilihan Gisi, kemudian perekrutan P2P, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan sekarang juga sudah kita rekrut KPPS. Nah, kemudian pada pertengahan kemarin, pertengahan Juli, itu sudah kita menerima berkas calon, yaitu bacalon. Untuk Panggoy ada 4 bacalon yang sudah mendaftar. Nah, namun mereka belum jadi calon, karena memang masih verifikasi berkas, yaitu ada Usman Abidin, kemudian Jubir, kemudian Muhammad Yusuf dan Faisal. Nah, kapan mereka ditetapkan sebagai calon? Tentunya setelah diverifikasi oleh P2K dan tim dari kecamatan. Kemudian tentu kami dari P2K terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Panggoy tentang tata cara pemilihan gisi secara langsung. Karena pada tahun ini bukan hanya Panggoy melaksanakan secara langsung, tetapi ada 47 gampung lainnya, sehingga dikenal dengan pemilihan gisi secara serentak. Kami memastikan bahwa setiap informasi yang kami sampaikan bisa sampai ke warga Panggoy, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 20 September 2026 mendatang. Tentu kita berharap proses ini bisa terlaksana secara demokratis, dan kita tidak inginkan ada calon yang menggunakan kampanye, meskipun belum masuk masa kampanye, dengan kampanye hitam, kemudian money politik dan sebagainya. Kemudian kami juga akan bersikap senetral mungkin dalam proses pelaksanaan pemilihan secara langsung. Kemudian kita akan juga menyampaikan bagaimana tata cara pemilihan kepada warga Panggoy. Karena proses memilih kecil tentu beda dengan memilih legislatif atau memilih wali kota. Karena memilih kecil dia tidak mengenal istilahnya ada surat suara bergambar, tetapi hanya cukup dengan kertas kosong dalam bentuk folio dan sebagainya, ya seukuran 4 jari tangan, kemudian ada stempel P2K, kemudian tanda tangan dari ketua KPPS. Surat inilah atau surat suara inilah nanti yang dimasukkan ke masing-masing kotak suara. Karena prinsipnya pilihan gisi adalah pemilihan yang tidak mahal, murah, dan memang sangat sederhana. Jadi kami berharap proses ini bisa terlaksana secara baik dan terpilih gisi terutama di Panggoy yang merupakan pilihan rakyat Panggoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian wawancara bersama Yuswardi Mustafa, MKOMI, Ketua Panitia Pemilihan Kecik P2K Kampung Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe. Semoga seluruh tahapan Pilciksung 2026 dapat berlangsung aman, jujur, adil, dan bermartabat, serta menghasilkan pemimpin gampung yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat. Saya Anita Diana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, Senin 3 Agustus 2026 menerima audiensi perwakilan Bank Indonesia BI Lhokseumawe yang dipimpin Kepala Perwakilan Yudo Herlambang, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Yan Ramerta Putra, Kepala Kehumasan Dwiki Satria beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Lhokseumawe dan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Selain membahas pengendalian inflasi, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai upaya meningkatkan daya saing UMKM melalui berbagai program pendampingan, penguatan kapasitas usaha, serta kolaborasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Bank Indonesia dalam membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kota Lhokseumawe dan Bank Indonesia diharapkan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing pelaku UMKM serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat melalui berbagai program strategis yang mendukung pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Lhokseumawe. Beralih ke berita lainnya, Polsek Nisa melalui Kanit Binmas Bribka M. Sarifuddin, Senin pagi 3 Agustus 2026 memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 2 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta upacara tersebut berlangsung di halaman sekolah dan dihadiri PLT Kepala SMA Negeri 2 Nisam Azahir, Dewan Guru serta seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Nisam. Dalam amanatnya, Bribka M. Sarifuddin mengajak para pelajar untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak kesehatan, masa depan, serta berpotensi menjerat pelakunya ke dalam proses hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya memilih pergaulan yang positif dan berani menolak ajakan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Kapolres Lhokseumawe AKBP Azan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim mengatakan bahwa penyampaian pesan Kamtibmas melalui upacara bendera merupakan salah satu upaya preventif Polri dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Menurutnya, pelajar merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman narkoba. Melalui edukasi secara langsung di lingkungan sekolah, diharapkan para siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Diharapkan sinergi antara kepolisian dan pihak sekolah terus terjalin dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berprestasi, serta taat hukum. Pendengar dan pemirsa RRI Net, senyum bahagia kini menghiasi wajah masyarakat Desa Kampung Tempel, Kecamatan Cotgiri, Kabupaten Aceh Utara setelah bertahun-tahun menanti jembatan perintis Garuda tahap 3 yang dibangun di pihak masyarakat dan TNI dari Koramil 20 Cotgiri, Kodim 0103 Aceh Utara, akhirnya rampung 100% Senin 3 Agustus. Jembatan sepanjang 65 meter dengan lebar 4,5 meter dan tinggi 9 meter itu kini menjadi jalur utama yang menghubungkan Desa Kampung Tempel dengan kemukiman Berandang. Sebelum jembatan berdiri, warga harus menempuh perjalanan memutar melalui jalan lain pipa baru sejauh 8 hingga 12 kilometer. Bahkan, sebagian akses hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kondisi tersebut cukup menyulitkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan warga yang membawa hasil kebun maupun kebutuhan sehari-hari. Dan Ramil 20 Cotgiri, Kapten Infantri Darmansyah mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu membuka keterisolasian wilayah. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga dan merawat jembatan dengan baik, serta tidak melintasi kendaraan yang melebihi kapasitas maksimal 5 ton agar usia pakainya tetap terjaga. Kecik Gampung Tempel Irwan Slamet mengungkapkan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dari Desa Kampung Tempel, Dusun Pucuk Rintis hingga Dusun Bukit Selamat kini dapat menikmati akses yang lebih mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI dan pemerintah melalui program Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan pembangunan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman. Hal senada disampaikan Bustami, salah seorang warga. Ia menuturkan keberadaan jembatan ini menjadi harapan baru bagi masa depan anak-anak di desanya. Dulu anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dan sering terlambat ke sekolah. Sekarang akses sudah lebih dekat, pihaknya berharap mereka bisa belajar dengan lebih nyaman dan masa depan mereka semakin baik. Pendengar, dengan berakhirnya informasi tersebut berakhir pula Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luksmawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Misterdi, tetaplah bersama Pro1 RRI Luksmawi.

Terima kasih Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe. Saat ini sudah pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kami sampaikan fokus pagi, beragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawe. Selamat mengawali pagi hari Anda semuanya, pendengar kami dimanapun berada, baik di coverage area siaran kami Luxmawe Aceh Utara, Kabupaten Biren sampai dengan Kabupaten Aceh Timur yang menyimak di frekuensi 89,3 MHz, maupun pendengar kami yang berada di kawasan Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang yang menyimak siaran kami di frekuensi 95,3 MHz, pemancar relay kami di kawasan Kota Langsa dan sekitarnya. Dan Anda juga pendengar kami yang menyimak di siaran streaming online di aplikasi RRI Digital. Saat ini kami tim Luxmawe pagi ini yang bertugas masih saya di studio Denny Mister D bersama rekan operator Rahmat Tamita pagi hari ini, yang nanti akan mengisi ruang dengar Anda dengan beragam sajian siaran kami pagi hari ini tentunya. Dan berikutnya nanti ada lagu-lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awali pagi hari Anda dengan minum air putih, karena manfaat minum air putih di pagi hari meliputi mencegah dehidrasi, meningkatkan metabolisme tubuh, dan melancarkan pencernaan. Kebiasaan sederhana ini pendengar sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama, kesehatan dan tubuh ketika minum air putih di pagi hari mengganti cairan tubuh yang hilang selama 7 hingga 8 jam tidur malam. Kemudian juga membantu ginjal mengeluarkan sisa metabolisme dan racun melalui urin, dan menjaga kelembaban kulit agar tampak lebih segar dan cerah.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Tumeligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: mulai dari satu.
1: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
2: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
3: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
4: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Akhir kali bang, nggak akan saya buat lagi. Jerah saya.
5: Saya dicambuk kasus jarimah. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Nggak akan saya buat lagi bang.
3: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jerah akan perbuatan mereka.

Oke, pendengar, sudah mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe. Nanti di pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta Warta Berita Sentral pukul 7. Sementara untuk lagu-lagu daerah Aceh lainnya nanti bisa Anda simak kembali di Bungong Jaro pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Lux Mawe. Dan pendengar, di bulan Agustus ini juga diperingati sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, dan himbauan untuk warga masyarakat agar mengibarkan bendera merah putih sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Selain itu, di Provinsi Aceh bulan Agustus ini juga menjadi momen peringatan MOU perdamaian Helsinki di tanggal 15 Agustus terjadinya di tahun 2005 begitu ya. Jadi ada dua momentum di bulan Agustus ini bagi warga masyarakat Aceh ataupun bagi penduduk di Aceh. Yang pertama nanti peringatan MOU Helsinki tanggal 15 Agustus, dan yang kedua peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan